0: All along we called it normal. Every second our collective heart breaks.
1: All together every single heart. Sepadal, selamat pagi teman Pro 2. Adakah yang lagi dengerin sepada pagi hari ini sambil nyeruput kopi? Nah, ini ada satu fakta ya, kayaknya semua orang juga sebenarnya udah tahu sih kalau kopi itu kan apa ya, bukan sekedar minuman pahit atau manis gitu ya, melainkan sekarang ini udah jadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari teman Pro 2. Dari pagi sampai malam gitu ya, kopi nemenin kita beraktivitas, nemenin kita ngobrol barengan sama teman-teman gitu ya, atau mungkin juga nemenin kita waktu lagi punya momen overthinking. Nah, kalau misalnya buat Gen Z, ternyata kopi itu jadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik gitu ya. Dan pertumbuhan budaya ngopi Indonesia meningkat 8%, ini melampaui rata-rata pertumbuhan global yang ternyata cuma 6% aja. Nah, sebenarnya apa sih alasan kopi itu makin banyak diminati sama kita-kita ini, dan kenapa bisa sampai jadi tren, jadi gaya hidup ya? Nah, kira-kira alasannya yang pertama adalah karena aroma dari kopi itu sendiri teman Pro 2. Kopi itu punya aroma khas yang kuat gitu ya, dan gampang banget dikenali sama para penikmatnya. Terus juga pecinta kopi itu bahkan bisa mengenali jenis biji kopi cuma dari aromanya aja. Jadi kayak bikin penasaran dari aromanya aja gitu ya. Terus yang kedua adalah ada kafeinnya. Jadi kafein itu bisa bantu kita ngilangin kayak ngantuk gitu ya. Terus ada juga kalau orang itu kena kafein, biasanya badannya jadi lebih rileks gitu. Nah, kafein di kopi dikenal bisa membantu badan kita itu tetap apa ya, terjaga gitu ya, buat beraktivitas kayak gitu teman Pro 2. Dan buat sebagian orang karena bisa bikin rileks itu tadi, bisa bantu meredakan stres. Kemudian yang ketiga, kenapa kopi bisa jadi gaya hidup kayak sekarang ini? Karena bisa meningkatkan mood dan juga semangat kamu. Konsumsi kopi itu bisa bantu ningkatin produksi dopamin di dalam otak kita ternyata ya. Karena itu kopi sering banget bikin suasana hati kita tuh jadi lebih baik dan menyenangkan. Terus yang keempat adalah banyak penikmat kopi itu memulai pagi sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Nah, ini ada istilahnya lagi nih kalau di internet ya, di sosmed, namanya adalah ngopak alias ngopi pagi. Biasanya kalau pagi yang sering banget dipilih ya cappuccino, latte, mochaccino gitu, daripada filter ya, karena bisa ngasih semangat sebelum memulai rutinitas. Nah, terus kalau misalnya selanjutnya alasannya kenapa bisa jadi gaya hidup ya, ternyata tahu nggak? Karena kita suka senja. Wah, apa hubungannya ya? Karena senja ini ternyata jadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas panjang hari ya. Banyak orang itu menikmati kopinya sendirian atau barengan sama teman-teman di coffee shop favorit mereka. Nah, waktu menikmati sore ya, banyak penikmat kopi itu memilih sajian dingin, kopi dingin. Mungkin contohnya bisa cold brew, bisa ice latte, atau bisa filter ya, Japanese gitu teman Pro 2. Karena biasanya bisa sambil apa ya, buat sama ngemil-ngemil gitu teman Pro 2. Nah, sekarang kopi itu hadir bukan cuma buat dinikmati aja, tapi juga jadi bagian keseharian kita-kita semua ya. Tapi kalau via pribadi ya, kenapa kecanduan? Aduh, kalau dibilang kecanduan kayaknya terlalu lebay ya. Tapi menikmati ngopi, terutama kalau belinya itu di cup take away gitu ya, entah itu bawa tumbler sendiri atau pas lupa ya udah pakai plastik cupnya. Karena kalau ada esnya tuh, ada waktu kita mau minum, gak tahu kenapa ini kayaknya cewek-cewek doang kayaknya sih, gak tahu kalau cowok gimana ya, suka digoyang-goyangin jadinya es batunya bunyi. Ya kan? Waktu puasa sampai ada yang ngonten sebenarnya dikangenin dari ritual ngopi. Itu cuman kayak goyang-goyangin es batu di dalam cupnya, itu nagih banget. Padahal kalau diseruput mah ya rasanya sebenarnya gitu aja, hari-hari udah. Ya kan? Gimana? Ada yang setuju sama Via gak suka ngopi karena cuma suka goyang-goyangin cupnya yang ada es batunya?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
4: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
5: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Hulle Rime. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 9 ya. Terus sisa waktu 1 jam aja untuk hari ini. Hari Sabtu 6 Juni 2026. Fia mau ngucapin selamat datang ya, selamat bergabung buat kamu yang baru aja tune in di 97,5 Pro 2 Cirebon. Barangkali kamu adalah datang dari luar kota gitu ya, baru masuk ke wilayah Cirebon, mau mampir gitu, mau kulineran gitu ya, atau mungkin kamu lagi ada janji main ke rumah teman kamu. Di sini selamat datang ya, semoga kamu bisa menikmati kota Cirebon tercinta ini. Kalau ke Cirebon, kalau nggak kuliner apa ya biasanya ya? Main ke keraton kali ya teman Pro 2 ya. Nah kalau tadi di awal Via udah sempat singgung mengenai SPMB murid baru gitu ya. Nah kalau yang satu ini Via mau nginformasiin tentang jurusan kuliah yang dianggap itu paling menguntungkan, dalam tanda kutip cepat balik modal. Cuman sayangnya ini adalah survei yang dilakukan, bukan survei ya, sebenarnya ini kayak semacam analisis gitu, yang dirilis sama Post Secondary Commission. Ini adalah sebuah lembaga non profit di bidang pendidikan ya, melakukan pelacakan terhadap sekitar 29.000 mahasiswa yang mendaftar di program sarjana di tahun akademik 2008 sampai 2009. Berarti berapa tuh ya, kurang lebih berapa belas tahun lalu ya, kurang lebih ya. Tapi sebenarnya ini menarik loh buat diadakan analisisnya di Indonesia seperti apa. Yang ini kan informasinya dari Amerika Serikat nih teman Pro 2. Nah kira-kira apa sebenarnya jurusan yang bikin kita itu istilah kata uang kuliahnya cepat balik lagi karena dapat penghasilan yang layak gitu ya, dari setelah kita lulus dari jurusan itu gitu. Nah ini hasilnya secara rata-rata ya, kalau di Amerika Serikat nih, lulusan perguruan tinggi berhasil mengungguli pendapatan lulusan SMA sampai hampir $87,000 Amerika Serikat atau sekitar 1,5 miliar rupiah ya, selama periode 15 tahun ini. Nah, angka keuntungan ini didapatkan bahkan setelah memperhitungkan seluruh biaya kuliah yang udah dikeluarkan teman Pro 2. Tapi misalnya secara kasat mata pun udah kelihatan harusnya ya, karena perguruan tinggi biasa dapat gaji yang jauh lebih layak daripada lulusan SMA gitu. Nah, apa kira-kira jurusannya? Ternyata berdasarkan analisis yang dilakukan di Amerika Serikat ini ya, jurusan teknik dan arsitektur itu mencatatkan tingkat pengembalian investasi atau return on investment tertinggi di antara bidang studi lainnya ya. Tapi kalau misalnya di sana itu lulusan jurusan liberal arts ya, ini mencakup ilmu sosial.

tip investasi yang positif, karena emang buat beberapa orang pendidikan itu kan sebuah investasi ya, buat kedepannya itu bisa dapet penghasilan yang layak untuk buat bisa hidup sejahtera, begitu kira-kira. Nah, di kelompok pendidikan vokasi ya atau diplomata di bidang konstruksi dan keterampilan bangunan ngasih hasil paling tinggi nih dengan keuntungan bersih hampir $73,000 Amerika Serikat. Kalau dirupiahin ini sekitar 1,3 miliar dalam 10 tahun. Nah, sebaliknya beberapa program diploma 2 tahun itu justru mencatatkan kerugian bersih. Wah, seperti apa itu? Jadi jurusan Tata Boga mencatat kerugian sekitar $13,000 Amerika Serikat ya, atau 234 juta rupiah. Sementara kalau jurusan logistik itu mencatat kerugian sekitar $15,000 Amerika Serikat atau sekitar 270 juta rupiah, kayak gitu. Dan hasil yang bervariasi juga terlihat nih di program sertifikasi ya. Jadi kalau misalnya sertifikatnya di bidang perdagangan konstruksi, itu menghasilkan pengembaliannya tertinggi gitu setelah 5 tahun. Tapi ada juga nih 7 bidang sertifikasi yang justru berujung pada kerugian bersih dalam periode yang sama. Di antaranya adalah sertifikasi di bidang ilmu sosial dan teknologi informasi. Wah, cukup bikin shock ya, karena kalau di Indonesia kayaknya sekarang kalau kita buka loker ya, teknologi informasi tuh banyak banget peluangnya, karena sekarang kan musimnya remote working kayak gitu kan, work from anywhere gitu. Nah, ini biasanya anak-anak teknologi informasi nih kayak gitu. Mungkin ada perbedaan ya di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, trennya mungkin berbeda. Karena mungkin bisa jadi kebutuhan di Indonesia dan di sana itu juga beda. Nah, makanya nih kalau misalnya ada yang sampai neliti ini di Indonesia, ini menarik banget, bakal bermanfaat buat penerus kita nanti, generasi penerus ya. Ini sebagai yang dulu pernah sekolah gitu, yang pernah kuliah, terus lanjut kerja. Kalau boleh diulang lagi ya, Fia tuh mau dari kelas 2 SMA udah buka loker. Udah cari-cari loker buat masukan aja buat insight. Oh, sekarang itu di era sekarang yang paling dibutuhin tuh ternyata industri ini, bidang ini, kayak gitu ya, sektor ini. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti aku kuliahnya taruhlah 4 tahun atau 5 tahun ke depan, kira-kira masih relate apa enggak? Nah gitu, mungkin buat teman Prodo yang sekarang lagi dengerin Fia masih SMP, masih SMA gitu ya, boleh tuh dicari dari sekarang. Sebenarnya peluang untuk bisa dapet pekerjaan yang layak, hidup yang sejahtera, itu di sektor mana aja, di riset dari sekarang kayak gitu. Tapi mungkin di umur-umur segitu emang ini kali ya teman Prodo, apa-apa itu ngikutin quote, ya gak sih? Karena Fia dulu juga begitu, follow your passion. Tapi sayangnya gak semua passion itu bisa menghidupi kita dengan layak ya. Jadi mungkin buat teman Prodo sekarang udah mulai mempertimbangkan, kira-kira seperti apa nih peluang di setelah kamu nanti lulus sekolah, lulus kuliah, dari sekarang dicari tahu ya. Karena waktu itu ternyata jalannya cepet banget ya. Perasaan baru kemarin loh, ternyata loh udah sekarang.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Tepat pukul 8:30 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Saatnya kita akan mengajak teman Pro 2 untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, teman Pro 2, 6 Juni 2026 bersama dengan BMKG Kertajati dengan Kak Bayu. Silakan Kak Bayu laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning Sabtu 6 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 55 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat himbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Bayu Satya sudah melaporkan dari BMKG Kertajati. Dan jangan kemana-mana dulu teman produser atau bareng sama Via ya. Sampai nanti jam 9 pagi di sini di Spada. Selamat pagi teman produser.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Chariot by Westlife udah nemenin kita di menit 48 lepas dari jam 8 pagi ya teman Pro 2. Ini adalah single terbarunya Westlife, sempat masuk di chartnya kita ya, International Top 20. Tapi sayang banget waktu itu gak terlalu lama karena kurang banget dukungan dari kamu. Jadi kalau teman Pro 2 punya idola gitu ya, punya lagu favorit, jangan lupa terus request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Oke, Via mau ngajak teman Pro 2 selanjutnya jalan-jalan ke Roma, Italia. Karena ini ada cerita seru nih teman Pro 2. Kayaknya kalau di Indonesia sebenarnya banyak cerita serupa, cuman gak ada yang sampai penasaran banget sampai dilakuin gitu ya. Nah ini bedanya, kalau di Roma Italia sana, ini ada sekelompok siswa sekolah menengah ya. Di Roma Italia sekolah menengahnya ini lokasinya gak jauh dari Colosseum gitu. Mereka ini baru aja menemukan jejak rumah mewah Romawi kuno yang usianya sekitar 1800 tahun di bawah gedung olahraga sekolah mereka. Nah, kenapa kok bisa mereka ini terus menggali gitu ya? Karena mereka penasaran. Sering banget dengar cerita tentang ruangan misterius di bawah lantai gedung olahraga sekolah. Nah, karena penasaran ya, bikin mereka ini melakukan penelusuran secara diam-diam ke area bawah tanah sekolah. Nah, terus mereka menemukan struktur kuno berupa koridor gelap gitu ya, dan ruangan remang-remang di bawah bangunan sekolah mereka. Nah, terus setelah menemukan, mereka ini laporan nih ke guru namanya Claudia Marino. Dia ini adalah pengajar sejarah dan bahasa Latin di sekolah tersebut. Kemudian diteruskanlah informasinya kepada Inspektorat Khusus Roma agar temuan ini diperiksa lebih lanjut teman Pro 2. Nah awalnya nih sekolah menempati bangunan dekat Colosseum ya, yang awalnya merupakan tempat tinggal kongregasi misionaris Katolik di sana. Dan bangunan ini awalnya didirikan di akhir abad ke-19. Waktu pembangunan markas misionaris ini, sebenarnya eksplorasi arkeologi awal pada bagian fondasi itu sempat mengungkap keberadaan bagian dari domus ya. Itu adalah istilah untuk rumah besar era Romawi kuno. Jadi sebenarnya kawasan dekat Colosseum ini emang punya nilai sejarah penting dalam peradaban Romawi ya. Mungkin kalau teman Pro 2 tahu tokoh-tokoh besar dari Romawi, ada Pompei, terus ada Octavian gitu ya. Nah itu katanya pernah tinggal di lingkungan tersebut gitu. Tapi sayangnya nih, lapisan arkeologi di kawasan tersebut belum banyak dipahami karena tertutup bangunan modern, termasuk si sekolah ini tadi. Nah karena berdasarkan si penasarannya siswa-siswa ini ya, akhirnya ngebuka kembali deh peluang penelitian arkeologi di lokasi tersebut. Nah kemudian tim arkeolog ini baru memulai penggalian situs itu di Januari 2026. Terus di 28 Mei nya hasil temuannya dipresentasikan ke publik ya. Terus hasilnya adalah ruangan-ruangan yang ditemukan di bawah gedung olahraga sekolah diyakini sebagai bagian dari rumah mewah Romawi dari pertengahan abad kedua. Wow, berarti usianya udah berapa tuh ya? Kurang lebih 1800 tahun. Hebat. Dan berdasarkan prasasti yang ditemukan dalam penggalian akhir abad 19 ya, rumah itu kemungkinan pernah dimiliki anggota keluarga Umbrius gitu. Tapi sayangnya nih, informasi mengenai keluarga tersebut masih terbatas ya. Jadi perlu dilakukan apa ya istilahnya ya, penelitian lebih lanjut gitu ya. Nah, Pompei sendiri nih katanya sih adalah tempat dari si keluarga Umbrius ini berasal gitu. Nah, apa sebenarnya Pompei? Pompei itu dikenal sebagai kota Romawi kuno yang hancur akibat letusan Gunung Vesuvius itu di tahun 79 Masehi. Kayak gitu teman Pro 2. Jadi sebenarnya yang menarik dari temuan ini adalah pengungkapan sejumlah elemen dekoratif yang nunjukin kemewahan bangunan itu pada masanya. Kayak gitu teman Pro 2. Nah di salah satu ruangan ya, arkeolog ini nemuin mozaik dengan ubin besar berbentuk gak beraturan. Nah gaya mozaik seperti ini populer di kalangan elit Romawi pada periode tersebut gitu. Jadi seolah-olah ini nemuin harta karun ya.
Kalau misalnya teman berdua ada dengar cerita-cerita begini, gimana? Apakah sama seperti siswa-siswa di Romawi ini? Sampai melakukan penelusuran, pembongkaran seperti itu. Tapi kayaknya harus legal ya. Karena kalau misalnya nanti kita tiba-tiba menggali gitu, wah, ilegal dong. Bisa-bisa kita masuk penjara ya. Jadi mungkin boleh dikomunikasikan ke dinas yang terkait. Kalau misalnya kamu ada penasaran-penasaran seperti ini ya.

menit menuju jam 9 pagi ya teman Pro 2. Kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin obrolan seru hari ini, musik trainer ya, barengan sama si Unada Bumi. Terus nanti narasumbernya ada Dandi Setiadi dari jam 9 sampai dengan jam 10 ya teman Pro 2. Thank you banget yang udah tune in di pada hari ini 6 Juni 2026. Jangan lupa kalau hari Sabtu adalah waktunya kamu update chart mingguan kita ya. Nanti barengan sama Gina jam 2 sampai dengan jam 3 chart lagu Indonesia. Lanjut barengan sama Via, nanti ketemu lagi kita ya jam 3 sampai dengan jam 4 buat tahu 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini versi Pro 2 Cirebon ya. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa download RRI Digital.

0: kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2020.
0: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman produe. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman produe. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dene.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di musik planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen, tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan, buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas coba bentuk band. Nah dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak lagu. Dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terakhir vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus.
0: Oh, itu sangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: Iya, IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Nah,
2: ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Iya, iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Oh,
1: ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, itu murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Dan harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Ternyata dosennya ya Om ya?
1: Iya, tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak.

0: masuk tuh 2012.
1: Sebelumnya.
2: Berarti ketemu dong.
1: Ketemu harusnya.
0: Harusnya ketemu.
2: Masuk enggak ke musik film?
1: Wah, jangan.
2: Jangan-jangan
1: enggak masuk kelas
2: di kantin.
1: Di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
2: Bikin lagu di kantin.
0: Terus jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
2: Iya, salah satu Gamaliel, kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
1: Oke.
2: Makanya
1: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
0: Oke. Kayaknya
2: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
1: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
2: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
0: harusnya ketemu ya. Harus tahu.
1: Masih aktif tapi.
2: Sekarang enggak. Oh, gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
1: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
0: Seangkatan, iya.
1: Chandra Liao,
0: terus Tommy Lee,
1: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
0: Awal-awalnya sih iya.
1: Ya kan awal-awal sih
0: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
1: Oke, 2015.
0: Di situ lah.
1: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
0: Ya.
1: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Dean ada di bidang apa nih?
0: Aku sekarang punya brand agency.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
1: Oke.
0: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
1: Oke.
0: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
1: Oh ya.
2: Berapa subscribe itu dulu?
0: Itu 800.000.
1: Banyak banget itu ya.
2: Hilang begitu aja
0: lumayan. Iya. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
1: itu. Iya, benar.
0: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
1: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
0: Nah, dari situ awalnya.
1: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
0: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
2: effort
0: dan apa yang aku terima.
1: Oke.
0: Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
1: Okay.
0: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
1: Okay.
0: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
1: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
0: Betul.
1: Nah kalau Mas Dean gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
0: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
1: Oke.
0: Okay. Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya
1: hook
0: di video-video.
1: Di video.
0: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya.
0: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
1: Pakai hook
0: strategi itu.
1: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
0: Iya, buat orang interest dulu.
1: Iya, benar.
2: Sama kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
2: Ada hooknya. Gitu.
1: Ada hooknya. Nah,
2: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya.
2: Kenapa semua jadi hook gitu?
1: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
2: Iya. Hook ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Dan lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang, apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
0: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke.
0: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
1: Oh, banyak banget ya?
0: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
1: Beda.
0: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
0: Raw aja.
1: Oke.
0: Contohnya kayak kemarin lebih yang live natural, stream ya. Siapa maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
0: Gitu.
1: Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
0: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
0: Naik juga.
1: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
0: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
1: Oke.
0: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
1: Oke.
0: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
1: Yeah.
0: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
2: Dengan lagu juga.
1: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
2: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Ya
2: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
2: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
1: Iya betul.
2: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodain.
1: Kalau
2: diedit gitu ya, kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
1: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kacamata tapi
2: kuning. Kalau sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
1: Kayak lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
0: Kayaknya kuning deh.
2: Kuning gitu kan. Ternyata enggak.
1: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
1: Iya.
0: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning nanti.
0: Tapi kan ada yang begitu kan?
1: Ada.
0: Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak.
1: Ini
2: pakai teknologi tapi enggak ada melodanya.
1: Iya. Ini dari luar kuning tapi dalamnya bersih, biasa.
2: Kalau kuning gue gimana bacanya?
1: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Ya, gimmick.
1: Gimik. Oke, teman Perduah, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget nih gue buka hotline Perduah FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perduah, buat temenin lo di pagi hari ini.

0: aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih, Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya. Gitu.
0: Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Itu cara paling mudah buat menjelaskan Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Sama juga kan Om Rio, di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Itu
1: yang paling banyak. Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Dikasih janji itu
1: karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, iya om, jalan, ntar kita cek. Enggak nih, hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Karena itu jualan mereka, karena kelihatan brandingnya nih. Gua support aja untuk apa? Untuk si artisnya untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya enggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia enggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus
1: sih,
0: ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Kalau
1: krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang.
1: Iya.
0: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Belum dipetik ya. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, indo jadi, tapi ini enggak diimbangkan. Ya, dia enggak kerja sama sama kreatif seperti Dandi, dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat
1: ya,
0: juga
1: ya. Blunder juga, angkat juga. Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus dong. Gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral. Ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Nggak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya, pengen.
2: Menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, yeah, betul.
2: Ya kan, ya, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu.
0: Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, semua di banned akhirnya.
2: Di banned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek nggak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Nggak boleh apa ya maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek.
1: Etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain, itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu, ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau gak natural tuh,
0: scripted jadinya, gitu ya. Iya.
1: Karena itu berbeda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata
0: ini. Iya.
2: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh, jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke. Okay.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkep kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Apa banget yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri. Mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya, gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-hmm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai nih seorang, misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih minor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fizz, kasih fizz.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya, iya.
1: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana.
0: Mm-mm.
1: Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul. Itu penting tuh teman produa. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua dimuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
0: iya. Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman produa, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Andy dulu boleh?
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngegapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strik sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio?
1: Iya. Karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4 salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh masuk kalo kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah. Iya,
1: gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya. Zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya.
1: Iya, gua merasa umur lagi
0: masih. Iya. Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh oke.
1: Dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua
0: ngalamin. Oh iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom
0: tuh.
2: Itu sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu. Shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu apa orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Music Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kan? Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Ngeblow on.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Amin. Oh cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Dan jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gua.
0: Iya. Jadi 90-an. Jadi itu juga itu apa orang gua kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa.
1: Bisa.
0: Karena orang apa sudah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu, sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget tuh denger suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita gak pernah pakai.
2: Kita gak pernah pakai
0: pijer.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya, iya,
1: iya. Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya, iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, iya, iya, benar.
2: Terus.
0: Oke, oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu. Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikrisandar cabut.
1: Rio Ji, Nanda Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara, yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hitlist.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Denny bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 6 sore nanti. Dan di jam 11 sampai jam 12 nanti kamu bisa request lagu apapun yang pengen kamu dengerin teman Pro 2. Kamu tinggal WhatsApp aja di 0811 20 20 937, atau kamu bisa isi question box di Instagram ya, di @RRI Pro 2 Cirebon. Kamu tinggal request di situ ya, terus nanti Denny puterin teman Pro 2 ya. Sebagai lagu pertama Denny punya dari Jake dan John Somi dengan Moon Boy.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin di WhatsApp di 0811 2020 937, atau kamu bisa DM aja atau isi question box di Instagram di @RRIPro2Cirebon. Lagu selanjutnya ini punya dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2 Dini masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semalam Indonesia berhasil menang lawan Oman, teman Pro 2, dengan skor 3-0 ya. Dan nanti di hari Selasa Indonesia bakal melawan Mozambik. Apakah kira-kira bakal menang? Kita tungguin nanti ya, hari Selasa, teman Pro 2, jam 8 malam. Dan biasanya Pro 1 ini saudara kita menyiarkan secara live, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan mungkin gak sempat nonton TV, bisa banget stay tune di Pro 1 Cirebon, teman Pro 2 ya. Dan Denny masih bakal nemenin kamu, jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Santai Siang teman Pro 2 ya. Dan jam 1 artinya kita membahas soal olahraga teman Pro 2. Ngebahas olahraga pasti gak ketinggalan pertandingan timnas Indonesia yang baru aja semalam melawan Oman teman Pro 2 ya. Setelah gak pernah menang selama 20 tahun lebih teman Pro 2, akhirnya timnas Indonesia berhasil menang melawan Oman dengan skor 3-0. Ini bukan cuma sekedar menang teman Pro 2, tapi kita mendominasi jalannya pertandingan dan skor juga membuktikan 3-0 buat Indonesia teman Pro 2 ya. Ini gol dari Justin Hubner, Ole Romney dan Ragnar Oratmangun saat menghadapi Oman di rangkaian laga Garuda Championship Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jumat kemarin teman Pro 2 ya. Rizky Ridho maju ke depan dan mengirim umpan langsung nih ya di menit ke-7 teman Pro 2 dari sisi kanan dan ditanduk sama Nathan Choaon, tapi bola dihalau sama back dari Oman teman Pro 2 ya. Dan timnas Indonesia memimpin di menit ke-13, memanfaatkan tendangan bebas dari sisi kiri, umpan lambung Nathan disundul Justin Hubner ke sisi kanan gawang teman Pro 2. Gol kedua timnas lahir di menit ke-27, memanfaatkan kesalahan back Oman yang gagal menyundul oleh Romney, mengambil bola dan mengirim sepakan mendatar yang tak bisa dihentikan kiper. Ini bisa dibilang kipernya blunder juga teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 gol penalti ya. Oman sempat mendapatkan penalti di menit ke-37 setelah Hubner melakukan tackle di momen yang enggak tepat. Tapi Emil Audero tampil sebagai penyelamat, membaca arah bola Nasir Sultan dengan tepat dan menepisnya teman Pro 2. Selepas restart, Oman coba menekan timnas dan menebar ancaman. Sepakan Zahir Sulaiman masih melambung jauh di atas gawang Audero. Doni Tri Pamungkas yang ditempatkan di kanan bergerak memotong ke tengah pada menit ke-53. Dia melepaskan tembakan yang bisa ditepis sama kiper Oman, teman Pro 2. Dan gol ketiga ini ada di menit ke-56, teman Pro 2. Ivar Jenner lolos dan meneruskan umpan dari Doni Tri ke depan gawang ya. Ragnar Oratmangun menyambar, sepakan pertama dihalau tapi upaya kedua berhasil bersarang di gawang Oman teman Pro 2 ya. Tempo pertandingan mulai turun. Oman coba memberikan tekanan ke timnas Indonesia, namun Rizky Ridho dan kawan-kawan masih bisa menjaga fokus hingga memasuki 10 menit terakhir ya. Sampai pertandingan selesai, skor tidak berubah. Timnas Indonesia selanjutnya bakal menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari Selasa besok teman Pro 2. Jadi tungguin aja.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: lagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jamblang, jamblang, nasi jamblang.
2: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita,
3: Cirebon kita, Cirebon kita.
4: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

2026. Kamu bakal ditemenin sama Gina. Dan setelah itu kamu bakal dengerin International Top 20 teman Pro 2. Dan kamu bakal ditemenin sama Via teman Pro 2 ya. Dan ini bakal balik lagi nanti di jam 4. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Gina di Indopass 20. Kali ini kita ada di minggu pertama bulan Juni 2026. Kita udah setengah jalan ya teman Pro 2 melewati 2026 ini. Semoga resolusi-resolusi dan rencana-rencana kamu yang kamu susun di awal tahun sudah mulai berprogres ya, sampai nanti kamu temukan puncak kebahagiaan yang selama-lamanya di tahun ini. Agar selama-lamanya kita bisa bahagia pastinya. Nah, ngomongin agar selama-lamanya, lagunya Diman Syahla itu Pak, agar selama-lamanya harus keluar dari Indopass 20 minggu ini.

Itu dia Budi Doremi. Ada untukmu di posisi 19, turun satu peringkat Emang Pro 2 dari posisi minggu lalu di posisi 18. Tapi ini mungkin karena lagunya Budi Doremi Ada Untukmu memang sudah bertahan cukup lama ya di Indopass 20, udah selama 13 minggu. Nah kalau yang satu ini baru 2 minggu ada di Indopass 20, Emang Pro 2 Maudy Ayunda di Tepi Lamunan. Ini adalah original soundtrack dari film Para Perasuk. Langsung aja ini dia di posisi 18. Sudah.

2 karena minggu lalu dia ada di posisi 13. Lumayan ya, turunnya ada 4 peringkat dari nomor 13 ke nomor 17. Kita pindah ke posisi selanjutnya. Di posisi 16 ada Tohpati dan Fabio Acer, Cinta Kita.

menjadikan 2026 ini gak buram ya. Tetap terang jalannya, tidak ada hambatan kamu untuk melihat masa depan kamu yang cerah, meskipun kamu dalam kondisi rabun jauh gitu. Kalau kata Bernadia yang kali ini ada di posisi 14.

dua peringkat dari posisi minggu lalu di posisi 15. Udah pada nonton belum ini Ariel jadi anak kuliahan? Hayo lo Ariel, terus juga Niken Anjani ya kan, sama Ralinsyah yang jadi Milea. Kalau belum ayo nonton di bioskop kesayangan kamu ya. Pindah ke posisi 12, lagu ini turun lumayan drastis sebanyak 6 peringkat sama Pro 2 dan Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

lagi bertahan di posisi 11. Ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Kok betah banget ini Bapak Rizky? Gak naik, gak turun. Posisinya tetap di nomor 11 aja udah 3 minggu ya. Kira-kira kenapa? Apakah kurang dukungan dari kamu, teman Pro 2? Jadi buat kamu yang pengen jagoannya ini naik peringkat, jangan lupa untuk terus dukung lewat program request kita di Pro 2 Hitlist. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di posisi 10 besar, Gina mau recap dulu. Tadi di nomor 20 ada 2001 kali dari Adrian Halif. Budi Doremi ada untukmu di posisi 19. 18 di tepi lamunan Maudi Ayunda. Paul Aros Lasa di posisi 17. 16 Cinta Kita Tohpati Fabio Aser. It Gitaf mungkin di depan Buram di posisi 15. 14 Rabun Jauh Bernadia. Ariel Lawah Ancika di posisi 13. 12 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah di posisi 11. Dan ini dia teman Pro 2 posisi 10 kita minggu ini. Ada Angie Carvalho, Remo. Money.

JJ Melati di posisi 9. Lagu ini juga lumayan bertahan lama ya, udah 8 minggu di Indopass 20 dan bertahan juga di posisinya seperti minggu lalu ya, sama-sama di posisi 9. Kita pindah yuk ke lagu selanjutnya. Gina punya Sal Priadi dengan titik-titik di ujung doa di posisi

Mulyadi di posisi ke-7, naik 3 peringkat karena minggu lalu dia ada di posisi 10. Nah, di nomor 6 ini dia sebenarnya udah punya lagu baru yang menggambarkan betapa final NVD-nya mereka ya. Kalau nggak salah itu judulnya I Love You But You Lebih Love Me. Tuh, kurang NPD apa ya, dari judulnya aja udah ketahuan NPD banget ya. Tapi kali ini bukan itu lagu yang mau Gina play. Gina mau play lagunya NPD, Sempurnanya Aku, di posisi

kamu yang masih bingung kapan sih sebenarnya kita boleh request. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang masih bingung kapan sih sebenarnya kita boleh request lagu favoritnya kita, nih Gina kasih tahu ya. Jadi kamu itu boleh request di programnya Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang gitu ya. Silahkan kamu bisa pilih lagu apa aja yang pengen kamu dengerin hari itu. Kalau kamu hari itu pengen dengerin lagunya Mahalini Bermimpi, boleh Gina play juga ya. Seperti kali ini Gina juga mau play lagunya Mahalini Bermimpi.

dari 1000 kali teman Pro 2 di posisi ketiga. Kalau kamu perhatiin akun Instagramnya Ghea itu kayak ngasih clue tentang lagu-lagu apa aja yang bakalan ada di album terbarunya yang rilis hari Jumat kemarin. Adakah di antara kamu yang sudah update tentang album barunya Ghea? Ayo kumpul di sini, kita absen dulu ya. Tunggu di situ. Gina mau pergi sebentar untuk menertawakan keadaan. Kenapa sih? Karena ada lagunya Haha Sabrina Leanor yang ada di posisi ke

Sebelum Gina ngasih tahu siapa yang jadi juara di Inopass 20 minggu ini, yang pasti ini juara baru ya teman Pro 2, Gina mau recap dulu dari posisi 10. Tadi ada Angie Carvalho Remuk, Aku JJ Melati di posisi 9, titik-titik di ujung doa Salpriadi di posisi 8, 7 bulan bintang garis menyilang Wijaya 80 Salpriadi, NPD sempurnanya aku di posisi 6, 5 kita buat menyenangkan Bernadia, Mahalini bermimpi di posisi 4, 3 seribu kali Gia Indrawari, dan Sabrina Leonor dengan Haha di posisi kedua. Jadi siapa ya juara baru kita minggu ini? Langsung aja deh, ini dia juara kita minggu ini.

Selamat sekali lagi untuk Nabila Takia dengan Cegil yang udah jadi juara di Indopass 20 minggu ini. Nah, Teman Pro 2 gini ingetin buat kamu ya untuk terus request lagu jagoannya kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Dan gini ingetin juga untuk kamu bisa download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa request dimanapun dan kapanpun. Sekarang waktunya Gina pamit ya Teman Pro 2, tapi sebelumnya Gina mau ngucapin dulu terima kasih untuk semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Universal Music Indonesia, Hits Records, Juni Records, NPD, Suara Wijaya Abadi, Orang Pertunjukan, Orca Music, Airfast Music, Musica Studios, Juni Records, It Gitap Music, Wecord Evermore Indonesia, Trinity Optima Production, DRM, dan Emotion Entertainment. Gina juga mengucapin terima kasih untuk Musik Director Pro 2, Neila Fitriana. Kalau gitu Gina ya pamit ya, terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin Indopass 20 hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, dadah!

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Tanggal cantik ya hari ini ya, 6-6-2026 alias 6 Juni 2026 ya. Teman Pro 2, ketemu barengan sama Via di International Top 20 Pro 2 Cirebon. Selama 1 jam ke depan kita bakal cari tahu 20 lagu mancanegara terlaris di minggu ini ya. Dan sebelum kita mulai International Top 20-nya, kita cari tahu dulu ya siapa yang terpaksa harus keluar di edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Nick Jonas dengan hit singlenya Gut Punch ternyata harus puas ada di posisi 18 ya, karena terpaksa harus kita keluarin minggu ini karena kurang banget

langsung aja kita buka International Top 20 edisi Sabtu 6 Juni 2026 ya. Dari posisi paling buncit, posisi juru kunci minggu ini ya. Ada new entry di minggu ini yang harus Fia kenalin buat kamu ya, menduduki posisi 20. Satu lagu dari band ya yang kayaknya sering banget nih datang ke Indonesia, teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Lani lewat lagu melankolis terbaru mereka, When Did You Stop Loving.

0: posisi 19 juga masih new entry kita buat minggu ini ya. Ada pendatang baru yang gak kalah kerennya dari Lenny. Dan kali ini datang dari pengisi soundtrack film yang dibintangi sama Margot Robbie, Wuthering Heights, teman Pro 2. Kira-kira yang mana yang mengisi posisi 19 ya? Langsung aja Via kasih buat kamu. Ini dia, Chains of Love by Charlie XCX.
1: Number 19.

0: 6 ya. Jangan lupa rajin request di Produa Hitlist biar mereka berdua ini bisa bertahan lama ya di International Top 20. Lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu ke posisi 18. Naik tipis dari minggu lalu ya, lagu yang makin naik daun berkat euforia sepak bola dunia. Ada Jelly Roll berkolaborasi bareng Cherin Leon lewat lagu Lighter.
1: Number 18.

0: Kobayashi Did It Again ada di posisi 17 ya. Ini adalah kolaborasi manis dari dua diva Afrobeats ketemu sama diva pop. Diva pop Gen Z kayaknya ya. Oke deh, kita tinggalin dulu posisi 17 karena kita mau dengerin yang ada di posisi 16. Sayang banget ya, si Dani L. Harley barengan sama Dua Lipa dengan Two Hearts harus turun 4 peringkat sekaligus setelah bertahan selama 10 minggu di International Top 20.
1: Number 16.

International Top 20 edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kita lanjut lagi ke posisi 15, dihuni sama kolaborasi epic dari tim Impala dan Jenny lewat lagu bernuansa dark pop ya, Dracula. Minggu ini mereka naik 2 peringkat sekaligus.

ada Lady Gaga yang kolaborasi barengan sama Doechii dalam lagu Runway. Seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, bahwa lagu ini adalah soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2. Kalau kita cek dari video klipnya, fashion banget ya. Kalau kamu suka banget sama industri fashion, kayaknya harus nonton video klipnya nih teman Pro 2. Baiklah, kita tinggalin posisi 14 karena kita mau naik ke posisi 13 ya. Gak mau kalah, di posisi 13 ada Olivia Rodrigo dengan singlenya Drop Dead yang makin sering teman Pro 2 request di Pro

0: Lanjut ke posisi 12 ada solois dengan suara magis. Siapa dia? Ini adalah penyanyi yang baru-baru ini datang ke Jakarta ya. Ada show di Jakarta, bahkan juga di salah satu televisi swasta kita. Ini dia, Sienna Spiro with The Visitor.
1: Number 12.

0: sebelum kita melangkah ke posisi 10 besar, ini dia yang ada di posisi 11, ada mantan jawara kita ya yang harus turun di minggu ini. Siapa lagi kalau bukan Harry Styles with American Girls.
1: Number 11.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Pasti udah penasaran siapa aja yang menduduki posisi 10 besar ya di tanggal cantik ini, teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita recap dulu ya, siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20 ada new entry kita untuk minggu ini, Lenny, When Did You Stop Loving Me?

Piala Dunia 2026 ya. Later by Jelly Roll featuring Karen Lian. Di posisi 17 ada kolaborasi dari Tyla featuring Zara Larsson with Shidi.

4 peringkat sekaligus dibandingin minggu lalu ada Dani El Harley barengan sama Dua Lipa, Two Hearts. Posisi 15 ada single yang udah bertahan selama 3 minggu ya, Dracula by Tem.

andalan terbaru dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di posisi 12, The Visitor by Sienna Spiro. Posisi 11 dihuni sama Harry Styles dengan singlenya American Girls.

makin panas nih karena kita udah resmi masuk ke jajaran top 10 ya, alias 10 besar lagu yang paling banyak kamu request buat di minggu ini. Dan di paruh kedua ini pergerakannya benar-benar dinamis banget. Ada yang melesat naik tapi juga ada yang terjun bebas, teman Pro 2. Nah, langsung aja kita cek posisi 10 ya. Membuka posisi 10 besar, sayang banget nasib kurang beruntung menimpa Blackpink karena lagu mereka yang berjudul Go harus rela terjun bebas dari posisi ketiga langsung ke posisi 10 setelah bertahan selama 11 minggu. Number 10.

0: Dan ternyata nasib serupa juga dialami sama Bruno Mars. Lagunya yang berjudul Risk It All terpaksa turun 3 peringkat dan menetap di urutan ke-9 minggu ini.
1: Number 9. Just

0: kebalikan dari yang turun ya. Minggu ini Flow lewat lagu Lick It sukses merangkak naik 3 peringkat sekaligus dan mengamankan posisi ke-8. Seperti apa lagunya? Ini dia buat kamu.
1: Number 8.
2: Lick

atasnya nih teman Pro 2 ada kolaborasi dari Dave dan juga Tems dengan Rain Dance yang juga ikutan naik ke urutan ke-7. Dan tepat di bawah 5 besar ya, posisi ke-6 ada Charlie Puth yang berkolaborasi barengan sama Utada Hikaru lewat lagu berjudul Home yang sukses naik ke posisi 6 buat di 6 Juni 2020.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Sekarang saatnya kita cari tahu posisi 5 besar lagu internasional paling laris minggu ini berkat requestan kamu semua, teman Pro 2 ya. Membuka top 5 di 6 Juni 2026 ada lonjakan luar biasa nih dari kolaborasinya Bebe Rexha barengan sama Fatless lewat lagu New Religion yang melesat dari posisi 8 minggu lalu. Number 5.

0: posisi keempat, posisinya masih kokoh banget ya, dan gak geser dari minggu lalu. Ini dia ada Somber dengan Homewrecker yang udah 11 minggu ada di International Top 20.
1: Number 4.

0: Masuk ke tiga besar nih teman Pro 2. Selamat buat Hearts to Hearts dengan lagunya yang berjudul Roots, sukses naik podium ya. Setelah naik dari peringkat 5 minggu lalu, sekarang dia ada di posisi ketiga.
1: Number 3.

0: posisi paling puncak teman Pro 2, siapakah yang berhak menyandang gelar juara minggu ini? Kita kasih tahu kamu dulu runner up kita buat di minggu ini ya. Ternyata posisi kedua alias runner up masih belum mau geser nih, masih betah diduduki sama kolaborasi apik dari Jake dan juga John Somi lewat Moon Boy.
1: This is your number 2.

apakah kira-kira yang ada di posisi puncak alias posisi pertama untuk di 6 Juni 2026? Sebentar, tahan dulu ya. Karena kita mau recap dulu siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi kedua untuk minggu ini. Di posisi 10 ada Go by Blackpink.

kolaborasi dari Dave dan juga Tems. Dan di posisi ke-6 juga sebuah proyek kolaborasi ya dari Charlie Puth dan legenda Jepang nih teman Pro 2 Utada Hikaru dengan singlenya Home.

ada Root by Hearts to Hearts. Dan di posisi kedua ada Jake dan juga John Somi dengan Moon Boy. Posisi nomor 1 di chart kita minggu ini bertahan selama 2 minggu berturut-turut ya, dengan total 8 minggu di International Top 20 Pro 2 Cirebon. Congratulations buat BTS dengan lagunya yang berjudul Swim. Selamat ya buat BTS dan Big Hit Music, lagunya emang masih terlalu tangguh buat digeser sama yang lainnya ya. Dan itu tadi 20 lagu mancanegara terlaris ya minggu ini buat edisi Sabtu 6 Juni 2026. Thank you banget teman Pro 2 yang udah tune in, yang udah rajin request di Pro 2 Hitlist. Dan yang pasti juga thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu keren ya. Ada Big Hit Music, ada Liquid State, SM Entertainment, Warner Records, Empire, Atlantic Records, Neighborhood Recordings, Island Records, YG Entertainment, Interscope Records, Erskine Records, Columbia Records, Capitol Records, Javen Records, Out Atelier, XL Recordings, Vex Records, Def Jam Recording, Atlantic Records, Sunset Garden, dan Virgin Music Group. Ya pasti juga mau saya thank you buat Nela Fitriana yang udah compile lagu-lagu ini buat kita semua ya. Jangan lupa kita ketemu lagi edisi minggu depan ya pastinya teman Pro 2 di jam 3 sampai dengan jam 4 sore ya. Nanti buat 13 Juni 2026 kita ketemu lagi. Jangan lupa buat selalu dukung jagoan-jagoan kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Akhirnya dari jalan berikutnya,

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

0: Dia.
1: Yes, teman Pro 2, sekarang kamu ada di Sore Ceria barengan Denny ya, di edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti, teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu enak, teman Pro 2 ya. Kayak lagu yang satu ini, Denny punya dari Panic at the Disco dengan Local God.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan tadi Denny udah ngasih tahu ya di santai siang kalau misalkan timnas Indonesia ini menang lawan Oman teman Pro 2 dengan skor meyakinkan 3-0 di Gelora Bung Karno ya di Jumat kemarin. 3 gol ini masing-masing dicetak sama Justin Hubner oleh Romani, Ragnar dan Ragnar Urat Mangun teman Pro 2. Ini Indonesia berhasil naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia setelah mengalahkan Oman. Tambahan 6,56 poin dari laga tersebut membuat total poin Garuda sekarang di 1151,45. Posisi tersebut menyamai pencapaian terbaik Indonesia di Juli 2025, tapi peluang untuk naik lebih tinggi masih terbuka karena tim asuhan John Herdman ini masih memiliki satu laga FIFA Matchday tersisa melawan Mozambik di hari Selasa nanti, teman Pro 2. Mozambik sendiri sekarang ada di peringkat ke-101 FIFA, lebih tinggi dari Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap timnas bisa melanjutkan tren positif tersebut ya. Dan dilansir dari Antara, teman Pro 2, Erick Thohir mengaku senang dengan kemenangan atas Oman dan berharap hasil baik kembali didapat saat menghadapi Mozambik. Semoga kedepannya timnas kita semakin merangsek naik di peringkat FIFA.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
2: Dirty Bola.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 5, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin Denny di santai siang dan di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Selamat bermalam minggu, tapi tetap ya, kamu harus memperhatikan keamanan. Jangan balapan liar ya, yang santai-santai aja teman Pro 2 lah ya. Kalau gitu Denny pamit ya. Habis ini bakal ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di sore ceria dan juga jaga malam. Jadi pastiin kamu tetap

92.5 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat sore. Sore cerianya disambung sama Angga ya, sampai dengan jam 7.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Sore Ceria,

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Muslim sejati. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang Islam sejati adalah siapa yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya."
2: Sore ceria.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Demam Pro 2, psikolog klinis dan keluarga Prita Tias MPSI ngejelasin bahwa seorang anak memiliki tahapan bermain secara spesifik sesuai usia. Jadi pembagian aktivitas bermain sesuai usia ini ditujukan untuk nggak cuman jadi hiburan. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk stimulasi tumbuh kembang yang terukur pada anak. Hingga atau untuk usia hingga 8 tahun, fokus utamanya adalah kebutuhan bergerak fisik. Anak-anak disarankan untuk melakukan aktivitas bergerak atau olahraga seenggaknya 180 menit dalam sehari. Usia 9-15 tahun, anak-anak mulai membutuhkan teman sebaya mereka sebagai bagian dari perkembangan sosialnya. Tujuannya untuk melatih kemampuan sosial dan juga kerjasama. Peran orang tua juga sangat penting dalam mendampingi anak-anak saat mereka bermain, tapi dengan catatan bukan membatasi untuk menimbulkan resiliensi dari anak. Pun durasi bukan hal yang perlu dikhawatirkan oleh orang tua, tapi bisa fokus bermain terhadap anak meski terbatas. Tanpa hadirnya gadget atau punya fokus lain, ada momen yang perlu ditanamkan teman Pro 2. Yap. Beberapa hal yang bisa dilakukan yang paling sederhana adalah orang tua atau keluarga di rumah tuh mau berusaha, mau memberikan waktunya untuk bermain teman Pro 2, untuk sekedar ngobrol ya. Atau kalau memang anak main ya udah di keluarga atau orang tua tuh hadir. Tanpa harus ikut lari-larian, tanpa harus ikut apa, anak-anak sudah merasa bahwa itu bentuk keterlibatan, bahwa mereka bermain sama anggota keluarga itu. Padahal cuma duduk doang, cuma nemenin doang teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Presiden Real Madrid, teman Pro 2 Florentino Perez, ini bertekad mengembalikan kejayaan Los Galacticos. Untuk itu ia berniat mendatangkan pemain kelas dunia ke Real Madrid musim depan. Demi mewujudkan rencananya, Perez telah menyiapkan 150 juta euro atau setara 3 triliun rupiah untuk mendatangkan pemainan. Kisi-kisinya pemain ini adalah pemain kelas dunia yang enggak bermain di Premier League. Wow, kira-kira siapa ya? Perez bilang bahwa pemain yang ia incar berposisi gelandang atau penyerang. Belum diketahui persisnya siapa yang dimaksud ya, tapi salah satu nama mengerucut ke arah gelandang Paris Saint-Germain, yaitu Vitinha ya, teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira pemain yang akan dibanderol semahal itu siapa, teman Pro 2? Coba kasih tahu lewat WhatsApp di 08 11 20 29 37.

0: Ya, teman Pro 2, kita geser dari sore ceria, kita akan bergeser ke jaga malam ya. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tenang aja, Angga Ampunya nggak kemana-mana, Angga Ampunya masih di sini. Namanya ini kamu.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, padahal pisahnya belum nyampe setengah jam ya, baru beberapa menit doang tadi Angga closing untuk program Sore Ceria. Sekarang Angga opening untuk program Jaga Malam. Ini namanya loyalitas, ini namanya setia teman Pro 2. Apa sih kok setia? Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari yang cantik untuk berbelanja online. Iya gak sih? Sampai dengan jam 12 malam, Angga Ampuh yang bertugas temenin kamu di Jaga Malam. Udah beberapa informasi yang Angga siapin buat kamu, dari mulai kabar terbaru soal pelatih kesayangan yang harus berpisah sama kita di tengah-tengah tugas mulianya untuk mengawal Indonesia masuk Piala Dunia, yaitu Sintayong. Terus juga ada kabar soal Danila, teman Pro 2 yang ternyata sempat pengen menghentikan karir bermusiknya. Beberapa informasi ini Angga akan kasih buat kamu yang akan stay in bareng Angga sampai dengan jam 12 malam.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Bersama Bro Dua, penyanyi dan sekaligus penulis lagu Danila Riyadi ya, kembali menyapa telinga para pecinta musik tanah air. Kali ini ia meluncurkan karya terbarunya berupa album studio penuh keempat dengan judul Chandra Mahawa yang resmi mengudara di seluruh platform musik digital per Jumat 5 Juni 2026 atau kemarin ya. Chandra Mahawa sendiri merupakan repertoar album yang isinya tuh 8 lagu dari Danila yang bercerita tentang gimana seorang manusia yang menyambangi luka-luka dan ketakutannya di masa yang lalu, kemudian bersahabat dengannya, embrace gitu intinya. Tapi di balik lahirnya Chandra Mahawa tersimpan cerita yang cukup personal buat Danila, teman Pro 2. Ternyata Danila sempat ada di titik jenuh hingga mempertimbangkan buat mengakhiri perjalanan karirnya di industri musik. Pengakuan ini disampaikan oleh Danila saat jadi bintang tamu di episode podcast Sinduskup. Danila bilang bahwa selama proses pengerjaan album, ia berkali-kali dihantui keinginan untuk berhenti bermusik karena memang capek, teman Pro 2. Untuk bisa konsisten, untuk bisa tetap ngasih hati ke karya yang kita bikin gitu. Walaupun Angga nggak sempat bikin lagu, tapi Angga sempat punya podcast teman Pro 2 yang mana sebulan tuh rilis 2 kali. Itu pun kayak capek dan nggak tahu. Padahal itu Angga seneng ngerjainnya, tapi tetap capek karena mungkin semua-muanya tuh sendirian dan nggak dapet duitnya kali ya. Belum dapat duitnya, makanya capek ngerjainnya. Tapi bahkan yang dapat duit sekalipun kayak Danila tetap bisa ngerasa jenuh dan bahkan pengen berhenti. Angga masih akan ngomongin soal albumnya Danila, jadi jangan pindah frekuensi dulu teman Pro 2, masih di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Tema Pro 2 selanjutnya kita akan dengerin podcast Lentera Inspirasi edisi hari ini ya teman Pro 2 dengan judul dari ruang kelas ke layar kaca ala Jyotir Pata. Ini adalah anak-anak SMA 2 Kota Cirebon yang lumayan viral ya dalam semingguan terakhir ini karena film pendek musikalnya yang dikomentarin sama Chandra Leo teman Pro 2. Kita dengerin langsung bersama host Adit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Lentera Inspirasi. Hari ini spesial Lentera Inspirasi hadir di Prodo FM RRI Cirebon dan ada Rian Aditya di sini. Dan sepertinya hari ini menjadi hari yang bikin aku nostalgia sama masa-masa putih abu-abu sih ya. Karena sudah hadir barengan saya di studio Prodo FM ada teman-teman dari Jotir Plata. Yes. Atau Jotir Plata.
1: Iya, betul.
2: Sebenarnya emang rada susah sebenarnya.
0: Sebenarnya kenapa dari tadi dari awal brief dari kita ngobrol dia yang paling menentang. Udah ini aja, enggak usah aneh-aneh. Kenapa, Bro?
2: Karena jujur aja waktu pas pada saat pembuatan namanya tuh emang yang menyebutkan namanya kan emang Sultan. Dari cara dia pelafalan penyebutannya tuh emang rada susah. Jadi saya mikir ya udah cuti parta aja
0: yang gampang aja gitu. Oke. Nah, apa nih Jotir Plata ini apa nih? Kalian ini ngapain gitu?
1: Oke, kita ini sebetulnya sebuah angkatan yang lulus di tahun 2026 ini, teman-teman. Kita mewakilkan banyak teman-teman lainnya juga yang ada di SMA 1 Cirebon. Kebetulan kita dari SMA 1 Cirebon.
3: Wow. Sekitar ada 7 miliar orang.
0: Terlalu banyak ya, terlalu banyak ya.
1: Itu lebih banyak dari warga Cirebon, Jawa Barat, dan Indonesia kayaknya ya.
3: Satu bumi tuh keluarga kita.
1: Betul, betul. Rangkul ya.
3: Rangkul, saling rangkul.
1: Kita lulus di tahun 2026 nih, Karian, kemudian juga Jotir Plata di sini, AKA Jotir Plata juga sebetulnya cara sebutnya ya. Nah ini tuh kita mengusung nama ini karena punya visi dan misi gitu ya, untuk membawa teman-teman ini terbang tinggi gitu. Terbang tinggi karena that's why juga konsep kita itu pesawat ya. Pokoknya angkatan kita tuh pesawat, begitu juga dengan yearbooknya. Jadi mengusung perjalanan lah gitu dan makna utamanya adalah apa sih yang kita temukan sepanjang perjalanan itu, bukan tentang tujuannya tapi kita belajar apa di situ.
3: Bukan hanya di ujungnya tapi selama dalam perjalanan itu menemukan apa
0: gitu. Menikmati prosesnya.
3: Benar, karena proses kan emang paling penting ya. Makna hidup.
0: Betul.
2: Gitu deh.
0: Nemu duit bisa?
1: Bisa sih. Bulan kemarin berapa ya Rita?
0: Hari ini saya opening aja, sisanya kalian ngobrol ya, gitu ya. Terserah
1: Aduh
0: seru banget. Jadi kalian tuh satu angkatan dan tergabung di eskul yang sama atau gimana?
1: Tidak. Baik dari yang memang aktif dalam organisasi, kita tidak mengkelompokkan sebagai ini OSIS ini tapi Jotir Plata itu adalah kita gitu. Makanya
2: bikin keorganisasian yang baru.
1: Makanya slogan kita juga sukses together karena kita enggak mau ninggalin satu dari kita juga.
0: Benar. Wah, kalau ada yang ditinggal gimana?
1: Waduh, kayak saya ambil lagi.
0: Oke. Nah, ini sebelum lanjut jadi buat teman Pro 2 yang masih bertanya siapa sih mereka. Jadi mereka ini baru-baru ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Lentera Inspirasi. Hari ini spesial Lentera Inspirasi hadir di Prodo FM RRI Cirebon dan ada Rian Aditya di sini. Dan sepertinya hari ini menjadi hari yang bikin aku nostalgia sama masa-masa putih abu-abu sih ya. Karena sudah hadir barengan saya di studio Prodo FM ada teman-teman dari Jotir Plata. Yes. Atau Jotir Plata.
1: Iya, betul.
2: Sebenarnya emang rada susah sih.
0: Iya. Betulnya kenapa dari tadi dari awal brief dari kita ngobrol dia yang paling menentang. Udah ini aja, enggak usah aneh-aneh. Kenapa, Bro?
2: Karena jujur aja waktu pas pada saat pembuatan namanya tuh emang yang menyebutkan namanya kan emang Sultan. Dari cara dia pelafalan penyebutannya tuh emang rada susah. Jadi saya mikir ya udah cuti parta aja
0: yang gampang aja gitu. Oke. Nah, apa nih Jotir Plata ini apa nih? Kalian ini ngapain gitu?
1: Oke, kita ini sebetulnya sebuah angkatan yang lulus di tahun 2026 ini, teman-teman. Kita mewakilkan banyak teman-teman lainnya juga yang ada di SMA 1 Cirebon. Kebetulan kita dari SMA 1 Cirebon.
3: Wow. Sekitar ada 7 miliar orang.
0: Sudah terlalu banyak ya. Itu lebih banyak dari warga Cirebon, Jawa Barat, dan Indonesia kayaknya ya.
3: Satu bumi itu keluarga kita.
1: Betul. Rangkul ya. Kita lulus di tahun 2026 nih, Karian. Kemudian juga Jotir Plata di sini, AKA Jotir Plata juga sebetulnya cara sebutnya ya. Nah ini tuh kita mengusung nama ini karena punya visi dan misi gitu ya, untuk membawa teman-teman ini terbang tinggi gitu. Terbang tinggi karena that's why juga konsep kita itu pesawat ya. Pokoknya angkatan kita tuh konsep pesawat, begitu juga dengan yearbooknya. Jadi mengusung perjalanan lah gitu dan makna utamanya adalah apa sih yang kita temukan sepanjang perjalanan itu, bukan tentang tujuannya tapi kita belajar apa di situ.
3: Bukan hanya di ujungnya tapi selama dalam perjalanan itu menemukan apa gitu.
0: Menikmati prosesnya.
3: Benar, karena proses kan emang paling penting ya.
0: Iya, betul.
3: Makna hidup.
0: Betul.
2: Gitu deh.
0: Nemu duit bisa?
1: Bisa sih. Bulan kemarin berapa ya Rita?
0: Hari ini episode hari ini saya opening aja, sisanya kalian ngobrol gitu ya. Terserah bebas aja
1: masing-masing.
0: Kalian
1: memang harus
0: ditolong, enggak apa-apa. Kita enggak apa-apa ya. Aduh seru banget. Jadi kalian tuh satu angkatan dan tergabung di SP yang sama atau gimana?
1: Tidak. Baik dari yang memang aktif dalam organisasi, kita tidak mengkelompokkan sebagai ini OSIS ini tapi Jotir Plata itu adalah kita gitu. Makanya
2: bikin keorganisasian yang baru.
1: Iya. Makanya slogan kita juga sukses together karena kita enggak mau ninggalin satu dari kita juga.
0: Benar. Wah, kalau ada yang ditinggal gimana?
1: Waduh, kayak saya ambil lagi.
0: Oke. Nah, ini sebelum lanjut, jadi buat teman Pro 2 yang masih bertanya siapa sih mereka. Jadi mereka ini baru-baru ini viral. Gara-gara mereka itu nyanyi Veronica.
1: Kebetulan turun sintren tapi big box.
0: Boleh. Jadi baru-baru ini mereka ini menciptakan karya ya wes. Karya nih. Yang karyanya di review sama konten kreator besar. Wah, siapa? Itu konten kreator besar. Jadi sama Chandra ya. Keren. Rame banget loh. Kalian nih di threads terus di IG lewat di aku ya. Terus YouTube juga di TikTok juga. Dan ternyata kali ini nggak cuma membawa atau mewakili teman-teman Semansa ya atau Semansa 1 Cirebon dan juga alumni-alumninya, tapi membanggakan Cirebon.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Termention lah itu.
0: Iya kan, termention kan Cirebonnya. Coba lihat cek di komentar di kolom komentar postingan yang nge-highlight karyan kan. Ini
3: itu
0: kan
3: Cirebon Pride.
0: Wah, Cirebon nih, Pride Cirebon Pride gitu.
2: Cirebon Pride yang pakai bendera itu
0: Kalau itu Abidin.
1: lu terbang praktis ya.
2: Oke. Biasanya begitu sih.
0: Nah, keren loh sampai Leo loh.
1: Memang itu satu momen yang jadi gini, ketika itu kenapa bisa itu terjadi sebetulnya karena memang ada satu series di Reddit and team gitu ya untuk reaction ke catatan akhir sekolah. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nonton juga, kalian misal punya karya atau apapun bisa tuh ikutan di situ gitu. Dan memang dari channel Leon sendiri gitu ya, dia mendapatkan suatu komen bahwa One nanti akan selesai gitu ya, series itu kan ada pengumuman untuk pemenangnya yang terbaik gitu. Nah, menemukan kesempatan itu dan akhirnya kita juga memutuskan bahwa tapi memang orientasi pada awalnya tidak kesana sebetulnya. Cuman ketika pas banget nih momennya sudah 2 minggu rilis gitu ya, akhirnya coba diikut-ikutan gitu akhirnya.

0: dancing gitu ya, apa namanya, acting gitu. Jadi ada tiga, ada acting, dancing, sama nyanyi gitu. Itu komplit di situ dan aku sangat suka itu gitu, elemen itu. Jadi akhirnya kita bungkus gimana caranya untuk proyek ini, yaudah di angkatan kita gitu. Wah, hasilnya, padahal ngobrol kita di motor ya, ayah.
1: Iya, sambil berbok-berbok, gue ngambil
0: ilmunya. Ay, mau buat ay.
1: Gitu. Terus sambil, mas orang mana mas? Di DB. Iya gitu.
0: Dari tadi mas? Enggak, dari Cirebon.
2: Gitu deh. Oh,
1: tapi somehow nyambung tuh.
0: Kayak berketemu ya?
3: Kayak berketemu ya?
0: Enggak.
3: Tapi pakai helm waktu itu?
0: Pakai apa ya?
3: Berapa sih nanya gitu ya?
0: Helm proyek.
3: Oke, sebelum lanjut, ini tadi gue kenalan dulu satu-satu kali ya. Ada Muhammad Sultan Ferhat Firdaus.
0: Halo.
3: Dipanggilnya apa? Sultan.
0: Sultan.
3: Oh, Sultan. Yang kamu Sultan Bolkiah ya?
1: Sultan Brunei.
3: Brunei ya, bukan ya?
0: Oh, masih dekat selatan bukan ya?
3: Oke, oke. Sultan di sini kayaknya perannya banyak ya kamu Sultan ya, sutradara, koreografer, asisten penulis juga, main juga kan, ada scene kamu di situ kan ya?
1: Iya.
3: Banyak banget sih kamu. Sebetulnya maruk banget ya.
0: Enggak sih, tapi karena mas, dia gini-gini, sebetulnya kepanitiaan ini kan dibentuk untuk belajar fata gitu ya. Dan itu kita sekitar ada dulu sama 13 panitia gitu. Dan okay, sebelum itu bentuknya beda lagi mas. Karena di kebukuan tahunan gitu ya, itu tuh job desk tuh sebagai tim kreatif dan desainer gitu bersamaan. Kita satu tim gitu ya. Kemudian akhirnya juga sebagai apa?
1: Humas.
0: Iya, humas ini sebagai ketua gitu. Ketika akhirnya suatu momen, okay, buku dan nih, buku dan apa lagi nextnya? Oh, film.
1: Selanjutnya.
0: Okay, di sini mungkin waktu itu Farid juga nanya siapa yang punya gagasan dan segala macam. Aku hadir sebagai aku ngomong
3: kreatif.
1: Okay, memberikan ide.
0: Memberikan ide dulu nih, kayak ini ada satu hal yang belum pernah sebelumnya di Semansa. Kalau mungkin di luar mungkin udah ada kali ya. Dan di momen itu ada satu film yang sampai aku nonton di bioskop sama Aira 3 kali.
1: Bener.
0: Film apa tuh? Film Erangga Cinta.
3: Oh, yang terbaru yang baru yang
0: di bioskop ya. Sampai apal kayaknya sih. Iya. Benar. Sampai 3 kali kita nonton di bioskop ya. Akhirnya kita suka dari menyenangkannya sebuah karya itu akhirnya ayo deh, tapi jangan sampai kita menghilangkan identiti.
3: Oke,
0: Erangga Cinta, tapi bikin sesuatu yang jutir patah banget juga.
1: Iya, yang berbeda. Kita kemas dengan berbeda.
0: Betul.
1: Tapi tetap orang kalau ngelihat inspired by nih, gitu.
0: Kemudian masalah kepanitiaan gitu ya, aku melihat juga Aira, aku dan Anin itu dari teater. Akhirnya kenapa gak kita coba untuk pakai source yang ada, karena 13 orang ini juga minim gitu ya. Ayo deh kita jojorin aja gitu. Akhirnya aku coba bilang, Farid aku ada ini gitu. Akhirnya di bulan Agustus tuh kita start, sampai bulan Mei, berarti sekitar 10 bulan produksi.
3: Oke, tahan dulu ya. Ya aku kenalin yang lain dulu ya. Okay. Ya santai ya Sultan ya.
0: Oh iya.
3: Napas dulu, napas dulu ya. Minum ada minum.
0: Itu ada gitu.
3: Oke, ada Sultan, kemudian ada Syafira Anggaini.
1: Ya.
3: Nah Syafira juga di sini jadi penulis naskah dan astrada ya, asisten sutradara. Tapi gimana?
1: Gimana apanya kok?
3: Sama itu maksudnya
1: biasa aja.
3: Udah besti.
1: Udah besti sih sebenarnya. Meskipun kalau misalnya ngebahas pas di motor emang agak berbek-berbek dan emang kayak kadang orang-orang baru kenal aja.
3: Oke.
0: Karena aku bisa
3: servis. Oke.
1: Agak malas juga. Aduh bete banget nih.
0: Pada mabuk ya.
3: Oke, astrada ya. Nanti kita pengen tahu juga tugas-tugasnya.
1: Mantap.
3: Terus ada Fariz Farantika. Halo Fariz. Di sini kalau mau dada sama siapa
1: biasa
0: mau nyebrang pak
3: teredit tolong editor diedit gede gitu apa gitu ya kepalanya ya
1: panggil aja Tika ya
3: departemen perizinan sekaligus ketua angkatan. Angkatan ketua angkatan apa
4: ketua angkatan dari Batam.
3: Oh dari Batam ketua angkatan dua angkatan 26 ya. Oke, nah beda matkosis
4: beda. Jadi emang yang tadi saya bilang kalau misalkan di departemen itu keorganisasian yang baru, jadi emang kita tuh merekrut orang-orang yang berkompeten dan emang kita tuh bikin keorganisasian ini nggak terlalu membengkak banget gitu tuh, biar emang saya tuh minimalisir tuh jangan sampai ada orang yang numpang nama aja sebagai
1: penilaian. Benar.
3: Tapi sama ketosis baik-baik aja.
4: Wah baik.
3: Aman ya. Aman, kita kan klarifikasi ya. Aman ya.
0: Belum masa apa udah terjadi.
3: Kita tanya kan di mana? Oh, tanya
0: buat
3: kalau di gaya juga.

0: Yeah. Thank you ya, Marza. Dan terakhir ada Alia Anindita. Halo, dari Departemen Kostum, Kelarias, Rambut, terus parfum, make up semuanya, pedikir, manikir semua ya, branding-branding ya.
1: Wow. Apa-apa kontak Anin ya, teman-teman di bawah sini. Butuh nikah kan, kawinan, sunatan.
2: Iya,
0: iya. Betulnya aku nanya ke Alia dulu, Alia ada rekomendasi sunscreen yang bagus?
2: Waduh, kebetulan.
0: Air beras.
1: Karena kenyang ya.
0: Oke.
2: Sudah aku guys,
0: pakai
2: air
0: wudhu
2: aja.
0: Ih, gaya banget. Oke, lanjut ya, teman-teman ya.
1: Oh, sama di intro, Pak.
0: Sama di intro. Oke, tadi Sultan udah, sekarang ke Faris dulu nih. Sebagai ketua angkatan, Faris. Ada susah enggak sih ngumpulin orang-orangnya? Terus juga ini kan ibaratnya idenya dari Sultan. Terus gimana kamu bisa nge-guide teman-teman seangkatan, susah nggak?
3: Sebenarnya kalau misalkan untuk kepanitiaan sendiri tuh nggak terlalu susah ya Mas. Karena emang kita dari awal tuh saya tuh punya wakil namanya Nugrah. Saya itu membentuk kepanitiaan ini sama Nugrah berdua. Pertama ya kita membentuk BPH dulu lah, kayak bendahara, kayak sekretaris gitu. Nah kebetulan untuk bendahara sekretaris itu saya tuh deket sama dia, sama yang sekarang jadi bendahara sekretaris, dan mereka tuh setuju juga gitu kalau misalkan mereka ikut kepanitiaan. Nah terus yang paling inti dari pembuatan yearbook sama film ini kan sebenarnya ada di kreatif ya. Nah saya sama Nugrah tuh kepikirannya langsung ke Sultan, karena Sultan itu dia sebagai ketua teater juga. Dan teater di zamannya dia tuh setiap penampilan tuh bagus-bagus banget. Jadi ya saya mau langsung sama Sultan tuh langsung setuju aja gitu, langsung hubungin Sultan. Dan setelah saya hubungin Sultan, dia sebagai kreatif, saya langsung bilang, tolong kan kamu cari satu orang lagi biar bisa bikin satu tim kreatif yang nanti bisa ngebantu untuk bikin semuanya lah.
0: Oke, nah, akhirnya Sultan ngajak Aira.
3: Ajak Anin.
2: Iya, sama aku.
3: Kalau Aira itu, kalau di struktur
0: dia nggak diajak ya aslinya ya? Kamu nggak diajak ya?
3: Second choice sih kayaknya.
1: Apa ya mungkin? Enggak, mungkin karena udah sebangku 2 tahun aja.
0: Oh, sebangku.
2: Mungkin sama aku nih sebangku
0: ngelirik
2: dikit ada.
0: Oh, gitu. Oke. Jadi awalnya ngerekrut Anin.
1: Mau nyontek, mau.
0: Terus akhirnya kontak,
3: kalau Aira itu saya kontaknya bukan untuk kreatif, tapi untuk humas.
0: Untuk humas.
3: Karena emang Aira kalau untuk komunikasi lancar banget lah.
1: Jadi gini Mas,
2: dia
3: karena dia di OSIS juga sebagai humas.
0: Anin, departemen wardrobe. Ada ini nggak Anin yang susah? Kostum yang susah.
2: Ada sebenarnya semuanya susah.
0: Semuanya itu udah ini ya, udah apa pakaian sehari-hari gitu.
2: Nah iya, awalnya itu kan aku di teater tuh sebenarnya kan seringnya sebagai fotografer bagian media gitu loh. Cuman kan di proyekan ini nggak mungkin aku jadi bagian fotografer gitu kan. Nah sama Sultan tuh aku diajak buat ini kamu bisa nggak gitu jadi tim wardrobe, dan aku kebetulan belum pernah gitu kan, belum pernah nih sampai deh something new aku cobain deh gitu kan. Pas aku cobain tuh awalnya emang ternyata
0: ketagihan tuh
2: feelingnya vanilla gitu.
0: Saya coba-coba tuh awalnya tuh
2: daunnya sebenarnya seru karena ya waktu awal aku pikir sih paling karena kan apa ya mayoritas kan ambil shootnya juga kan di sekolah masih pakai seragam gitu kan, aku mikirnya gitu. Cuma ada beberapa yang memang shootnya juga di luar sekolah dan nggak semuanya juga jadi anak sekolahan. Kayak ada satu peran itu ada yang jadi guru di penjaga perpus ya. Itu sebenarnya dari murid.
0: Mungkin ada salah satu scene gitu ya di perpus yang gurunya nyanyi.
2: Itu adalah murid.
4: Murid sebenarnya.
2: Nah itu tantangan besarnya sih karena aku kan belum pernah nyoba gitu kan buat ngolah-ngolah new wardrobe. Terus udah mana dari bener-bener dari hairdo, make up, kostum, sedetail kaos kaki aja tuh aku
0: detailin. Kamu yang mikirin ya.
2: Karena kan dari pertama dari scriptwriter tuh ngirim ke aku 3D karakternya gitu. Masing-masing karakter tuh ada dikirim. Terus aku tuh bener-bener ngulik tiap satu karakternya, walaupun itu karakternya yang mungkin karakter yang di belakang yang bukan yang main karakternya, aku tetap bikinin starter pack-nya gitu loh Pak. Jadi tiap karakternya benar-benar ada mood board-nya
4: supaya lebih khas, supaya orang
2: jadi benar-benar aku juga ngambil apa ya inspirasi-inspirasinya tuh dari yang ditulisin dari scriptwriter. Kan udah ada kayak ciri khas karakternya nih gimana, apakah dia kelihatan anak kutu buku, apakah anak geng sekolahan gitu kan kan. Nah itu aku benar-benar ambil dari 3D karakter. Terus waktu aku ngerjain kan, karena aku kan satu kelas sama Sultan, terus duduknya sebelahan, bimbel juga bareng. Jadi bawahan tuh iya, bawahan tuh nempel.
3: Jadi, perangkot,
2: jadi
3: nempel.
2: Aku juga sama pengerjaannya karena fun juga, dan aku tuh langsung nanyanya enak ke Sultan. Oh, kalau ada revisi langsung dikerjain.
1: Karena gak flores sama Sultan.
2: Iya benar. Jadi seru banget sih sebenarnya bikin dari detail-detailnya itu, karena kalau dilihat dari handprop-nya juga sebenarnya aku ngituin yang di kelas tuh ya.
3: Iya,
2: ada yang anak-anak yang anak-anak Genki Poppers kak, ada yang bawa lightstick gitu. Yeah. Aku nyari juga benar-benar semua sedetail itu sih buat para karakternya gitu, biar hidup aja.
0: Luar biasa ya. Nah, ini balik lagi ke apa Sultan sama Aira nih.
2: Iya.
0: Dari sekian banyaknya film yang mungkin udah kalian tonton, kenapa akhirnya memilih ADC untuk jadi inspirasi kalian?
4: Waktu itu sih saya kebetulan belum nonton Raga Cinta. Nah, terus waktu itu disaranin sama Sultan, bagus tau, kamu harus lihat episode scene-scene awalnya. Akhirnya saya mutusin buat lihat lah. Tapi kenapa bisa jadi sebanyak itu? Karena waktu pertama kali nonton itu ketinggalan scene awalnya.
1: Oh, kemana dulu? Ada telat ya.
2: Itu yang paling gong kan, yang disuruh. Terus ya udahlah, kayak udah nonton aja sampai akhir. Oke lah, ketemu beberapa tuh. Terus setelah itu masih penasaran scene awalnya tuh gimana sih sebenarnya.
0: Jadi nonton lagi.
1: Gitu. Tapi sampai akhir lagi, padahal bisa aja pulang lagi habis gitu ya.
2: Benar. Terus setelah itu sampai akhir lagi, terus muncul lagi ide-ide. Terus pas pulang itu kita ngelihat angkot banyak banget. Jadi kita kepikiran tuh kayak scene awal nih angkot nih. Okay. Ya. Scene awal nih angkot gong nih.
3: Supirnya siapa sih?
0: Apa supirnya dia?
2: Kuis dulu, kuis.
1: Ambil pikirannya ya.
2: Coba
1: deh. Edit dong, edit, tolong edit.
3: Pura-pura belum gitu.
2: Iya begitu deh. Setelah itu nonton-nonton, oh ternyata bagus juga ya, flow juga anak sekolahan banget nih. Dari awal juga kita mau buat film tuh yang kayak emang anak sekolah banget gitu, yang kayak fresh, bener yang fresh, fun. Terus begitu melihat tuh kayak wah gila sih, flashback banget gitu.
1: Kalau itu kalau dari POV Aira tuh,
0: soal dari POV Sultan.
1: Kalau misalnya dari aku tuh, aku pengen sesuatu hal yang kita tuh gak usah, menurut aku ya kak, tapi tidak apa-apa kalau misalnya banyak karya di luar sana yang mungkin memang satu bertolak belakang atau tidak punya satu
2: referensi
1: hasil yang lebih berat misal. Karena menurutku untuk kita sekedar untuk flashback itu tidak perlu sesuatu yang ini harus punya plot twist ini, ini harus punya ini. Nah, cuman pengen ada nggak sih sesuatu yang kayak kita nyemil gitu. Jadi kita ketika ngomong ini tuh di sini gitu. Jadi aku pengen, aku bilang sama Aira karena tiap hari aku main ke rumah Aira. Tiap hari aku main ke rumah Aira.
3: WN.
1: Enggak sih, waktu itu belum di AWN ya.
2: Ibu saya, ibu dia. ibu saya.
1: Satu untuk semua nih. Jadi akhirnya aku ngomong gitu ya. Aku pengen gitu. Kita tuh pengen skulptur, ngeliatin banyak aspek, mulai dari satu guru. Ujian tuh pasti ngeri gak sih?
3: Iya.
1: Kemudian juga, nih ujiannya akhirnya beranak lagi, gak mungkin gak nyontek. Nah dari situ ada lagi kantin, gak mungkin kita melupakan makan-makanan favorit. Karena di Semansa itu menurutku lumayan kreatif gitu ya jajanannya gitu. Dia banyak sekali kantin-kantin yang berkreasi gitu. Jadi pengen bawa semua aspek gitu tapi gak boring gitu. Kita gak mau suatu hal yang kayak obviously menunjukkan itu tapi dengan cara lain lah. Ibaratnya tersirat gitu. Nah lewat apa sih media yang paling-paling menyenangkan? Karena aku suka musikal, aku juga gemar berteater, kenapa nggak kita bawa aja gitu, kita kenalkan pada mungkin pada teman-teman angkatan atau pada halayak umum gitu, teman-teman semua di luar sana, ini musikal tuh seperti ini gitu, karena mungkin source-nya tidak terlalu banyak gitu ketika di Indonesia ya, dan banyak sekali masih komunitas musikal yang masih berjuang sampai saat ini untuk dikenal gitu, dan ini adalah bentuk kita anak muda sebagai apa ya, sebagai kita pengen nunjukin bahwa kita tuh nggak terpatok di sini. Kita tuh gak meneng gitu, kita gak diem, kita gak stay.
2: Gak munculkan bahwa, kan banyak ya statement orang tuh bilang bahwa yang pinter tuh yang hanya di akademik iya, gitu loh. Iya. Kita mau menunjukkan juga bahwa
4: something different
2: iya, di akademik gitu. Juga sebenarnya generasi sekarang tuh ya bagus. Mm-hmm. Tinggal gimana cara kita buat mendukung gitu loh.
4: Iya, dan
0: mengembangkan. Jadi semua unsur masuk ya, kantinnya betul. Masuk, terus toiletnya, ujiannya iya, juga bener, ya. Bahkan kalian juga ini ngajak kolaborasi guru. Ya,
2: guru.
0: Nah, ini juga sebenarnya ada pertanyaan titipan dari alumni ya.
4: Kalau misalnya lagi ngomongin sama ngomongin guru namanya Pak Haris ini jangan sampai kakinya ini ngetuk
1: tanah
4: loh. Kakinya bisa mendeteksi.
1: Karena kita percaya sama frekuensi getaran.
4: Mungkin nanti sampai nih. Nah, itu artinya apa? Saya lagi ngomong.
0: Gitu. Ada tertentu gitu. Kayak saya pengen kenal ya Pak Haris.
1: Udah kenal.
0: Nah, iya kenapa? Ini berarti Pak Haris. Kenapa dari sekian banyak guru? Kenapa beliau yang diajak?
4: Jangan untuk Pak Haris ikonik sih.
1: Iya, benar. Sebenarnya ide Pak Haris itu dari Farid dulu.
3: Iya. Jadi memang dari awal tuh pembuatan film ini Sultan tuh kan emang pengennya kayak ada dance-dance-nya gitu. Nah, saya tuh sebenarnya awalnya tuh kurang serik Mas. Karena setahu saya kalau misalkan film-film kalau dari tahun-tahun sebelum itu kan film angkatan tuh lebih kayak dokumenter kan. Kayak ya benar-benar kayak kadang-kadang tuh malah diselipin video-video dari anak-anaknya sendiri gitu.
0: Ya, pesan-pesan gitu ya, pesan-pesannya.
3: Setelah itu saya nyoba nerima dengan idenya Sultan. Awalnya idenya Sultan tuh lebih ke kayak romance gitu, romance anak SMA. Terus saya minta, kan bisa gak sih ini kita masukin humor, ada unsur lucunya gitu ya. Nah, terus saya bilang, kayaknya unsur lucunya ini lebih masukinnya ke Pak Haris aja deh. Kayaknya kalau ada Pak Haris tuh, anak-anak tuh bakalan ke-distract untuk tetap nonton gitu tuh.
1: Apa bagaimana ya, tariknya kuat ya?
4: Iya.
3: Kuat banget.
4: Kuat. Karena itu apa
3: udah,
4: ya?
3: Udah pada ngeliat kan?
1: Udah.
3: Ngeliat Mas Jeng.
0: Ya, udah boleh ngeliat lagi, boleh.
4: Mas, tadi
3: saya
4: tahu udah disetrap.
3: Jadi Pak Haris tuh memang dari awal saya masuk kelas 10, kakak saya kebetulan di semasa juga, beda 2 tahun. Dan pada saat kelas 10 tuh kakak saya tuh emang udah nyeritain tentang sosok
0: tentang senang beliau ya, oke.
3: Okay. Nah, jadi dari awal kelas 10 tuh emang udah terkenal Pak Haris tuh memang sedikit tegas. Tegas banget sih, bukan sedikit.
4: Oh iya.
3: Nah, terus pas saya kelas 12, saya merasa itu sendiri. Hari pertama tuh Mas. Jadi
4: saya saksinya Mas.
3: Hari pertama pelajaran sama beliau tuh saya gak masuk. Jadi saya masuk tuh di hari kedua pelajarannya beliau. Okay. Nah, di hari pertama tuh dijelaskan aturan-aturan tertentu lah. Nah, karena di hari pertama saya gak masuk, saya gak tahu aturannya apa. Nah, pas di hari kedua pelajaran beliau, akhirnya saya kayak ya udah gitu, orang yang gak ngerti apa-apa polos. Ternyata saya ngelanggar aturan itu. Nah, terus saya langsung dihukum. Nah, dihukum tapi bukannya saya malah takut, tapi saya malah kayak ih kayaknya seru deh kalau nggak jadi anak kesayangannya
0: yang dikenal lebih dekat lagi gitu ya.
3: Jadi bakal diingat terus.
0: Oke, okay. Nah si Pak Haris ini ngajar apa?
4: Sejarah.
0: Okay.
3: Dan setiap Pak Haris masuk kelas itu yang namanya kelas tuh udah nggak ada yang berani ngomong sama sekali.
4: Kenapa sih ada ditahan
3: sih Mas? Benar-benar meja tuh bersih, terus tangan tuh udah ya udah pada kayak gini semua gitu.
1: Sebetulnya ada beberapa syarat sih. Jadi pertama tuh kita tidak boleh duduk di meja asli kita. Kita harus
3: absen.
1: Absennya itu harus dari depan ke belakang. Jadi dia, Pak Haris itu, beliau itu tidak apa nama biasanya, tapi kapal nomor.
4: Jadi si Farid ini bukan dipanggil Farid, tapi absen 12.
0: Absen 12.
4: Kita sekelas tuh.
1: Dan memang sebenarnya Pak Haris ini sebagai, kenapa aku juga sempat bilang, ya karena ini juga satu musikal komedi, dan Farid menambahkan humor itu, kenapa aku setuju juga, dan pengen banget bawa Pak Haris, karena itu beliau itu adalah pembawa segala generasi gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya di komen segala konten kita gitu ya, selalu ada mention Pak Haris.
0: Masya Allah, Mas Pak Haris gitu ya.
4: Banyak alumni lama tuh pasti ini Pak Haris ya.
1: Dan terkejut karena gurunya selama ini mereka takuti karena pertama harus datang 30 menit sebelum beliau datang.
0: Okay.
1: Meskipun itu di pagi hari kita masuk 6.30 ya kita harus datang jam 6.
0: Wow.
1: Kemudian kalau misalnya di setrap itu memang berguna sekali ketika di setrap gitu ya, mulai dari mengaji, mulai dari push up. Sebetulnya saya pernah di kelas orang sebetulnya.
0: Kelasnya itu juga pernah
2: ya. Karena telat ya. Karena sebenarnya apa yang dikasih Pak Haris sebagai yang katanya hukuman itu sebenarnya buat mendisiplinkan
1: dia.
2: Karena kalau nggak salah ada alumni buat
4: lagu juga buat Pak Hari.
1: Betul, oh, aduh, iya, betul banget. Saking mungkin memang memorable gitu. Memorable banget.
4: Dibuat lagu itu liriknya Abdul Haris Celana Cingkrang, Abdul Haris Taat Peraturan.
1: Gitu teman-teman.
0: Kira-kira.
1: Tapi soalnya buat Pak Haris di sini maksudnya tidak bermaksud apa, tapi memang ini demi Allah aja ya kak ya. Tapi memang aku berterima kasih karena aku pernah diserap juga lebih apa ya, mungkin lebih belajar sabar karena kita tidak bisa langsung fun from misal ketika tidak setuju atau apa lebih kayak memang kita harus dengerin dulu.
4: Iya pasti kemudian, ada alasan di baliknya.
1: Dan Haris itu tidak gemar menulis papan tulis, beliau duduk dan dia akan menceritakan dari awal Indonesia tercipta sampai merdeka sampai ini
4: jadi seperti yang bercerita aja.
2: Betul. Iya, dan semua yang beliau ceritakan itu akan keluar di ulangan, jadi kalau kita mulai sedikit udah
3: dan bahkan di kelas saya sama Aira itu sebelum Pak Haris masuk kelas kita kan semua HP itu pasti dikumpulin.
4: Betul.
3: Ini semua kelas gadget, kayak gini nih semua HP dikumpulin. Nah terus ada nih teman satu kelas kayak buka rekaman suara dong. Benar, itu jadi sebelum Pak Haris masuk kita rekam suara, Pak Haris masuk, jadi biar nanti setelah pelajarannya selesai kita bisa dengerin orang banyak gitu. Karena Pak Haris tuh kadang ngejelasin materi tapi kadang bahasa yang lain-lain juga gitu. Jadi kita bingung
4: kita lupa
3: apa gitu kan.
4: Kadang kita cuma diem aja, nih buku kebuka, diem terus ngedengerin aja.
2: Tiba-tiba bel.
4: Apa nih?
1: Atau enggak sebenarnya mungkin kalau dia kasih aku ya, itu aku gambar biasanya. Nanti ketika udah dengerin baru tuh belajar di situ.
0: Nah, nanti kamu selesai pelajaran Paris isinya lukisan Paris semua ya.
4: Agak psikotes gitu.
0: Oke, baik. Teman-teman ini seru banget sebenarnya. Tapi jujur sebenarnya Pak Haris ada di sini.
1: Oh, langsung.
0: Waduh.
1: Sebenarnya saya.
0: Kerudung.
1: Tolong kerudung.
0: Minimal sunan deh. Minimal mukunan deh.
1: Juga syuting part Pak Haris juga sempat disinggung sekali.
4: Iya. Disinggung.
0: Oke, baik teman-teman, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut tentunya dengan di Lentera Inspirasi.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Kembali lagi di Lentera Inspirasi. Juga Adit menyapa kembali untuk pendengar yang lagi dengerin di 97.5 FM maupun yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Dan juga masih bersama teman-teman dari
6: Johnny Papa.
0: Yes. Ini yang film angkatannya lagi rame dibahas ya, warganet nih ya, Kusumbro 2.
4: Dunia
0: maya. Katanya mereka ini pendobrak algoritma.
1: Sampai tadi sih 36,5 ribu
0: penonton di YouTube ya.
1: Kemarin 4 ribu sih.
0: Terus juga klip-klipnya juga kan potong-potongnya juga
1: masyarakat.
0: Jadi mereka ini bikin karya drama musikal gitu kayak film akhir tahun ya maksudnya. Catatan akhir sekolah ya. Dengan tema yang beda, karena kalau kita lihat sekarang kan banyaknya yang kayak joget-joget gitu kan. Terus ini sebenarnya enggak menyalahkan ya. Cuma memang ini
4: referensinya
0: beda kan. Cuma yang lagi rame sekarang itu kan yang duduk ke atas terus satu orang joget di depan terus kamera ngarah ke mereka gitu kan. Nah, kalau mereka ini bikin drama musikal. Nah, pengen tahu sih gimana proses kreatifnya. Terus juga kan ini melibatkan banyak orang, enggak cuma kalian berempat, ya kan satu angkatan. Terus juga ada koreo gitunya. Ini latihannya gimana? Nyatuin orang-orangnya gimana? Boleh silakan.
1: Ya, jadi yang tadi udah sempat diceritain juga mungkin ya. Kayak mulai dari kita brainstormingnya ya. Kita untuk produksian tadi seperti pertanyaannya gitu ya. Kita 10 bulan dari Agustus sampai dengan Mei awal. Kemudian akhirnya bisa dipublish tanggal 13 di YouTube, tapi 12 kita pertontonkan dulu ke teman-teman gitu ya. Menjadi hal yang menarik ketika kita bisa berekspresi yang berbeda gitu kan. Kita mengeluarkan ekspresi yang bahwa
3: menunjukkan kita nih bisa ini, bisa yang lain gitu. Kita tidak selalu mengikuti alur. Kita tidak selalu mengikuti apa sih yang lagi tren gitu. Mungkin kayak coba yang ini gitu.
4: Justru kita mencoba untuk menjadi trennya.
3: Betul. Dan kurang lebih berapa ya kek? Sekitar aktor sendiri 56 atau 50 ya, something gitu ya. Dan krunya sekitar untuk kru dari sekolah kita gitu, panitia tadi masih ke dari panitia yearbook nyambung ke panitia film walaupun beda jobdesk. Itu ada 13 orang. Dan kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk sebagai jasa video, dan juga videografernya gitu.
4: Benar.
3: Nah, untuk source-nya siapa aja sih? Source-nya adalah kita-kita ini nih ya. Ada Aira sebagai Sanda, Anin Ladro, Farid sebagai perizinan juga, aktor juga, saya sebagai sutradara dan choreographer. Di sini apa ya? Menarik karena kerjasamanya tuh guyub banget ya Nini. Ngerasanya tuh besar gitu.
4: Rasanya from us to us.
3: Iya gitu. Dan gimana tadi cara ngajaknya? Sebetulnya gimana Ay?
4: Sebetulnya sih agak unik ya. Ini Sultan nih setiap hari ke rumah saya nih. Pokoknya keluarga saya keluarga dia.
3: Gak bosan.
4: Bahkan kucing saya kucing dia.
3: Saya makan gitu kan.
0: Dia numpang makan kali.
4: Bisa jadi.
0: Bisa semuanya.
3: Udah puasa deh waktu itu.
0: Puasa terus ya. Makanya sukses mungkin dari kamu berpuasa itu kali ya.
3: Makanya kurus
4: kayak gitu. Benar. Agak kurang
0: gizi. Ada MBG, tenang.
3: Dan tenang, di film kita tiap hari ada konsumsi 2 kali sehari.
0: Satu dari panitia, satu dari MBG.
3: Kalau di kita belum.
4: Kita belum dapat MBG.
0: Gimana Aira?
4: Waktu itu di kamar saya, kan sebelumnya pernah kayak foto individu untuk kayak buku tahunan. Kita buka lah file itu.
3: Membernya 424 anak.
0: 424
4: anak. Kita scroll satu-satu.
3: Gitu ya. Ini namanya siapa? Pertama, kelasnya di mana? Bakatnya apa? Itu pertanyaan paling penting.
0: Oh, jadi kalian brainstorming di situ.
3: Betul. Jadi caranya pertama kita scroll dulu. Ini siapa ya namanya? Misal namanya Anin gitu ya. Kelas berapa? Oke. Bakatnya apa yang kita tahu? Dia kita scroll apa?
4: Iya benar.
3: Misal, dan kita memandangnya nggak mana sebelah mata juga kalau misal kayak dia seperti apa, apakah pernah pengalaman lomba apa itu akan apa ya, bagian lain itu akan menguntungkan kita sebagai tim produksi gitu ketika dia punya bakat yang lebih gitu, ada yang bisa ballet, ada yang bisa rollerblade gitu kayak gitu.
0: Jadi bisa dibilang casting directornya kalian berdua
3: betul,
0: ya?
3: Betul.
0: Oke.
4: Berdasarkan foto.
0: Berdasarkan foto.
3: Dia bakal nebak di gas saya
0: interview.
3: Telepon.
4: Satu.
3: Dari terang sampai terang lagi enggak bisa enggak. Dari terang sampai maksudnya terang lampu nyala gitu kan. Dari terang sampai malam tuh kita tuh. Satu hari itu full.
4: Begitu ngelihat ada yang klop nih, cocok nih langsung kontak, langsung
0: mau
4: saya kontak.
0: Mau gitu kan.
4: Mau enggak? Aduh kayaknya enggak. Oke, enggak cari lagi.
3: Tapi ada yang kita kayak hai Kip Ayang ini Kip Ay gitu.
0: Oh, yaitu salah satunya namanya pemeran utama kita namanya Arah, pemeran
3: yang cowok deh.
0: Ya, namanya Faihah. Jadi aktif untuk melakukan lomba taekwondo.
4: Iya.
0: Telepon. Sampai akhirnya oper ke saya juga. Oke, kamu taekwondo kapan? Tanggal segini. Oke, kalau tanggal segini, usahanya tanggal segini. Enggak sih. Oke, ke sini. Ini ke sini.
3: Kita ngikutin jadwal mereka ya.
0: Untuk satu orang itu sebetulnya ya.
4: Soalnya kita beneran pas ketemu sama si Arah ini, pemain Arah ini, si Faihak ini yang merasa hidden gem.
0: Sebelumnya dia enggak sering tampil di sekolah.
3: Coba ceritain.
0: Jujur.
3: Sempat saya di sekolah tuh. Waktu pertama kali Aira nyebut Faihak, saya tuh nggak kira tuh yang ini orangnya. Misalkan Faihak, saya ngiranya tuh orang yang B, ternyata Faihak tuh orangnya A.
4: Iya, dia nggak tahu.
3: Karena emang Faihak tuh
0: sering jam banget itu, ya.
4: Iya,
0: keluar. Mungkin di pikirannya Faris, Faihak tuh selama ini namanya Samsul lah. Tahu tidak tiba-tiba
3: tahun kelahiran berapa sih itu? Kemudian akhirnya setelah casting, lanjut ke penulisan. Penulisan ini lumayan lama karena begitu tugas aku susun 3D karakter. Aira sebagai penulis, tapi Aira tulis itu biasanya di TV-nya Aira kita connecting ke laptop. Ketika ada penulisan, saya ganti ini. Jadi kita tuh enak banget gitu komunikasinya. Dan aku benar-benar tiap hari gitu. Maksudnya memang
0: Oke. Berarti di rumahnya Aira fasilitasnya sangat menunjang ya?
4: Sangat.
0: sangat mendukung lah,
3: sangat mendukung ya.
0: Kita terima kasih sama Maira ya.
3: Terima kasih udah ngizinin teman-teman main tiap hari.
1: Tolong pindah lagi ke Cirebon ya. Kejauhan sih, kejauhan
0: ya. Mbak ini yang belum tahu juga tadi di luar apa namanya, di luar owner ini kita udah cerita ini dari mana jadi makanya ada AWN, ada selain gitu. Jadi belum aku apa tiba-tiba AWN gitu ya.
2: AWN ini
0: AWN. Nah jadi AWN tuh awan, jadi akhirnya tuh
1: tinggal terbang dong. Ada awan nih, ada awan
0: awannya
1: akhirnya naik kan.
0: Oke, lanjut silakan. Kan
1: setelah itu kita ngerintirin di karakter lumayan lama kak, itu sekitar kita tuh habisnya 1 bulan buat pertama shortlist. Shortlist itu banyak banget, kita shortlist tuh hampir berapa ya, hampir 70 lembar.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan pas hari H aja kita masih ngetik shot.
1: Iya, karena ada beberapa yang kayak okay, ini enggak enak kalau misalnya frog angle dari bawah gitu. Kita enak kan eagle gitu.
2: Benar.
1: Jadi ada teman-teman kita lihat beberapa konten tuh drone-nya memang jauh banget di atas karena kita mau nangkap situasi sekolah yang sangat benar. Kemudian juga actress-actressnya juga kita susun. Jadi kita juga ada sebelum syuting tuh namanya tag day.
0: Okay.
1: Tag day itu kita coba untuk drone-nya sesuai dengan hari-hari syuting. Benar-benar kita benar-benar ngebohongin diri kita deh. Ini perhatian gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, balik lagi shortlist, script, kemudian juga 3D karakter, meeting juga sama vendor beberapa kali sebagai kameramennya gitu ya. Karena kepengen kita jujur apa ya, rewel gitu.
0: Sebenarnya
1: kita
0: rewel tapi harus rewel ya.
1: Betul, yeah. Cuma kita harus sewa dengan apa ya, effort yang sebesar ini kita harus sewa gitu.
2: Demi karena output yang bagus juga.
1: Benar. That's why kita coba untuk reach out-nya pelan-pelan dari ini dulu deh, shortlist ini dulu. Kemudian scriptnya bisa nggak ya kayak gini, sepanjang ini, kira-kira jadinya berapa menit. Awalnya kita tuh mungkin 9 menit doang. Kita tuh
0: 23 ya. Itu total berapa scene kalian tuh?
1: Kita tuh berapa scene ya?
2: Banyak
1: ya. Lumayan banyak, enggak. Iya. Aku udah lupa ya, kalau udah 10 bulan.
2: 23
0: scene.
1: 23 ya?
2: 23-24.
1: Oh, oke, okay. Dan untuk short film musikal itu lumayan berat sih karena tantangannya berbeda gitu. Ketika kita, nah ini makanya nyambung juga ketika selesai itu semua gitu ya di bulan Agustus sampai apa? September. Aku lanjut mixing.
0: Okay.
1: Mixingnya tuh disembarikan dengan izin ya di akhir Agustus sampai September itu aku izin ke Mas Riri Reza. Yaitu sutradara Ada Apa Dengan Cinta dan juga Rangga Cinta di musical.
0: Oke, okay. Nah itu kamu nge-DM langsung?
1: Aku DM langsung. Sebelumnya tuh sebetulnya hampir pernah mau reach out langsung ketika ketemu. Waktu itu ada di satu tempat di Jakarta, cuman masih kayak takutnya nanti short filmnya nggak jadi musikal. Jadi kayak nanti aja deh ketika nunggu hilalnya sudah terdengar.
0: Okay.
1: Kan masih kabar burung gitu kan. Kemudian di situ okay, nggak bisa karena pertama kita harus menghargai dulu siapa sih kreator aslinya gitu ya. Dan aku juga mengajukan lewat YouTube. Jadi di YouTube itu ketika kita kena copyright ya, dan kita memang tidak ada adsense sama sekali gitu. Kita nggak monetize karena memang full copyright. Kita coba untuk ketik di situ untuk minta izin ke beberapa
0: kreatornya.
1: Kreatornya seperti dan karena dikeluarkan juga oleh Trinity Optimal Production.
0: Oh iya.
1: Jadi kita memang cantumin di caption kita bahwa ini semua keuntungannya bukan milik kita. Kita hanya pure ingin berkarya. Banyak yang didapatkan akan kembali kepada pemiliknya gitu. Aku udah bilang seperti itu, akhirnya Mas Riri Riza setuju dengan mengeluarkan reaction, kemudian juga support di trailernya.
2: Iya, di komennya juga.
1: Dan alhamdulillahnya dengan hasilnya beliau suka. Beliau sangat suka gitu.
2: Alhamdulillah banget itu.
0: Alhamdulillah beliau bilang
1: suka banget katanya. Gitu.
0: Hanya berapa tuh?
1: Hanya berapa?
0: Tiga sih. Ini kurang deh.
1: Suka sama suka.
0: Nah, suka. Berapa alhamdulillah tuh berarti? Oke, kita tanya dulu. Aira bener nggak tulisannya? Tiga. Suka tulisannya tiga bener nggak?
1: Bener nggak?
2: Iya,
1: tiga. Kalau misalnya Aira nggak sedap, temen langsung cek aja di IG-nya Jua Tirta di posting. Ya pasti nggak beneran, ini beneran ada komennya gitu.
2: Iya
1: dan
2: beneran, kita nggak diedit-edit doang gitu. Nggak pakai AI ya,
1: betul. AI. Karena sebelumnya juga aku tuh waktu itu pernah untuk film ini juga di bulan November aku udah sempat kan. Aku tuh izin 3 Agustus, aku belajar dulu di bulan November tuh aku ke Jakarta 3 hari, selama 3 hari berturut-turut di Festival Musikal Indonesia. Aku bertekad ke sana karena untuk bertemu banyak sekali orang-orang hebat di musikal untuk belajar bagaimana caranya bikin musikal tidak boring.
0: Oke.
1: Lagu-lagunya harus seperti apa, kemudian juga karena ada versinya banyak sekali. Ada yang versi Shout Out to Melly Goeslaw, okay. Ada yang versi High School Ensemble. Mm-hmm. High School Ensemble itu di Rangga Cinta di musical, sedangkan Melly Goeslaw di AADC.
0: AADC.
1: Gitu. Jadi lebih baik mana? Terus juga aku nonton langsung di Festival Musikal Indonesia bagaimana aktornya bekerja. Oh ternyata, jadi menarik ke musikal adalah menurutku ya, menurutku manusia kita semua gitu menyukai sesuatu yang kok bisa sih? Katanya tadi anak baru tapi kok ikut ngedance ke penampilan? Nah gitu.
4: Iya. Gimana sih caranya supaya make sense?
1: Pikiran-pikirannya sebenarnya kita bilangnya kita kayak membodohi diri sendiri. Kita kayak kita lagi podcast. Tapi sebenarnya judulnya musical podcast misal. Tapi cerita podcast terus tiba-tiba aku ngedance. Oh, kok kalian semua bisa gitu, Pak? Nah, itu satisfied itu yang kita mau rasakan, kita mau mendapatkan di film ini dan teman-teman rasakan sih gitu. Jadi sampai situ di September, kemudian lanjut sampai akhir tahun syuting, kemudian post production itu lama sampai dengan bulan Mei gitu. Latihannya total sekitar di September sampai Oktober. November kita jeda beberapa saat tapi latihan lagi hamin satu atau hamin duanya gitu ya. Dan ada lagi yang namanya wardrobe day, tech day gitu-gitu tuh. Pokoknya untuk latihan kotor 7 hari, beladinya 1 hari, tech day 1 hari, wardrobe 1 hari. Jadi semuanya harus matang ketika kita udah ke minggu-minggu syuting, enteng bawaannya gitu, kayak udah langsung kalau mau ulang, ya take ulang aja. Jadi ibaratnya muscle memory lah
0: Ini take day-nya berapa hari?
1: Jadi satu hari.
0: Syuting
1: tuh 31
0: 5 hari 31 4 ya
1: 30 day itu kita selalu start dari 6 sampai 6 6 ke 6 gitu, 6 pagi
0: sampai sore.
1: Karena kita sometimes ngejar juga untuk scene-scene malam kayak gitu, tapi 6 tuh tidak intens ya. Maksudnya ada break time, kita juga 2 kali gitu makannya. Terus ada satu per satu, itu kalau teman-teman nonton intro itu kita syutingnya akhiran. Kita charter angkot. Ini dia yang nyewa angkot dan yang nyetir angkot juga.
4: Mandiri pokoknya dia.
1: Kita latihan 7 hari selama 2 minggu gitu. Total koreo ada 6 korea.
0: Proses editing berapa lama?
1: Proses editing itu lumayan lama. Kita dari kita tuh syuting Januari.
4: Januari.
1: Januari ya. Jadi gini, syutingnya itu 29, 30, 31 jam, 1 Feb. Itu kan
4: benar-benar
1: 30, 31 jam.
4: Karena diselingi foto formasi angkatan juga.
1: Betul.
4: Iya.
0: Itu tanggal 31 ya?
4: Iya, tanggal 31. Itu sih menantang ya.
1: Dan kita sebetulnya kita sebenarnya tidak menghilangkan itu ya, karena kita cari cara gimana caranya foto bersama kan pasti dengan yang tribun tadi masih singgung.
0: Enggak, aku enggak menyinggung itu.
1: Maksudnya tidak menyinggung. Maksudnya kita mengambil ini gitu dan alhamdulillah responnya baik dan 10 bulan itu hampir 1 tahun kita semua terbayarkan sih sampai saat
4: melejit.
0: Terus dari Central Leo sendiri ada konten yang lebih lanjut ya?
1: Sebetulnya jadi salah satu member dari tim Reddit yang ada di situ namanya Kadere. Kalau misalnya tonton itu sebelah kanannya. Jadi ini sadar dulu sebelah pojok.
0: Karena ada munculin dan
1: saya tadi muncrat lagi.
0: Oke.
1: Bercanda. Jadi ada namanya Kadere, beliau juga support bahwa jadi ada temen apa ya, mungkin aku manggilnya senior yang di sini di dunia musikal Indonesia gitu ya, yang sering kerap tampil gitu, itu support dan juga dia mention bahwa here's our next you gitu. Jadi kayak jadi ada satu komen terus dia bilang tag kita semua juga bahwa nih yang ini emas ini harus dijaga gitu, dia bilang kayak gitu. Dan thank you so much untuk support Kadere dan teman-teman.
0: Keren.
1: Gitu sih untuk produksinya ya.
0: Nah, sudah se-viral ini, sudah banyak yang tahu, alumni-alumni juga ya kan, warga Cirebon juga tahu. Perasaan kalian sekarang gimana?
1: Happy
0: banget.
1: Mendatangkan banyak sekali kesempatan. Jadi banyak yang DM menawarkan kerjaan sih sebetulnya. Jadi kayak ada yang ngajakin proyekan bareng atau enggak, bisa enggak ada salah satu adiknya co-founder Bumi BHUMI untuk ngajakin one day bisa nggak ya kerja sama
0: collab ya. Nah ini kan bisa dibilang project kalian akhir sekolah. Iya, setelah ini kalian akan berpisah ya, mengejar cita-cita masing-masing.
1: Itu belum siap
0: cita-cita masing-masing, masing-masing ya.
1: Benar. Terus sama mereka tuh udah enggak kayak orang jauh gitu.
0: Enggak bisa kan udah dia kuliah kemana enggak bisa, enggak bisa jauh-jauh.
4: Biasanya nanti
0: nanti kalau libur aja ya, kalau libur tetap kumpul ya.
4: Sehari-sehari. Kayak puasa Daud.
0: Ya Pak Ridho. Nah pertanyaannya adalah, ini kan kalian udah punya modal nih di arah tujuh rindu ini. Ini udah bisa dibilang sukses. Kedepannya, walaupun kalian udah gak bareng nih, ada nggak pengen bikin serupa dengan lingkungan kalian yang baru nantinya?
2: Ada TR2 katanya.
1: Arah tujuh rindu dua.
4: Di komen ya.
2: Iya banyak banget yang.
1: Kapan sih kedua?
2: Iya.
4: Udah lulus ya
1: teman-teman
4: ya.
1: Udah lulus. Kayaknya
0: ada susahnya. Nah bentar, kita pengen tahu dulu. Ini masing-masing udah dapat ini yang belum? Udah dapat belum?
1: Masih ada ya. Sebentar lagi saya yakin. Aku ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
0: Jurusan?
1: Jurusan Film dan Televisi.
0: Sesuai. Sesuai. Pastinya kalau Sulta sih bakal lanjut dengan karya-karya ini ya.
4: Karya-karya
0: musikal dan filmnya ya.
4: Oke. TR2.
1: Oke. Semoga ya.
0: Sultan ke ISI. Kalau Aira?
4: Saya ke UPI.
0: UPI jurusan?
4: Matematika murni.
0: Wah. Kamu mau jadi ilmuwan ya?
4: Ilmuwan.
0: Jadi ilmuwan. Kamu nanti akan main di film arah tujuh.
1: Tujuh.
0: Arah tujuh.
1: Atau takutnya Rindu udah gak punya arah.
4: Rindu hilang aja arahin. Nanti
1: diarahin. Oh iya. Mungkin boleh gak kita ngomongin judul? Karena ada sesuatu yang menarik sih.
0: Boleh, boleh. Tapi aku mau tanya dulu, putar ya. Aku mau tanya dulu nih. Arah tujuh rindu, nanti nextnya mungkin kamu jadi gurunya ya mungkin ya?
4: Bu Indri
0: ya.
4: Bu Indri ya. Next bu aja ya.
0: Nah, ini matematika murni. Nantinya akan tetap gabung mungkin di teater atau di perfilman, di UKM.
4: Tertarik. Ya karena UPI kalau nggak salah punya UKM teater lakon namanya. Udah agak janjian gitu.
0: Oh, udah agak janjian, baik. Kan. Oke, jadi tetap ini ya, tetap ada ya.
4: Oh, sama rektor keuangan mungkin. Saya agak
0: oke, baik.
1: Agak gitu, reklam tolong. Saya juga belum keluar dari UKM.
0: Nah, kalau
4: Anin.
0: Anin kemana Anin?
2: Alhamdulillah aku udah diterima di Universitas Gajah Mada.
0: Ya, bisa cuman, masih dekat-dekat.
2: Ya, kan bosan kan. Cuma 30 menit ya.
4: Tidak aja, Upi.
0: Jurusan apa?
2: Jurusan ekonomi, kebetulan. Berbeda ya sama perfilman.
0: Masih bisa buat budgetingnya.
3: Amin. Tapi kayaknya sekarang bakalan lebih ke lebih detail ke gizi aja sih.
4: Oh,
3: ya.
4: Nanti
3: aktor-aktor makanannya tetap sehat.
1: Langsung.
0: Iya.
1: Semoga kita semua berguna bagi bangsa dan negara.
0: Amin. Wah, lanjut. Sekarang ngomongin judul tadi. Apa yang jadi inspirasi arah tujuh rindu ini?
4: Tunjukin dulu dong itu.
1: Nih, teman-teman, judulnya. Oh, jadi boleh ya?
0: Boleh.
1: Karena di belakang juga ada nama yang harus dikenal.
0: Boleh.
1: Agak sedikit berbeda aja ya. Ini ada arah tujuh rindu, judul kami semua. Kemudian di belakangnya nih, ada arahnya ini rumah kemana nih? Ada kompas.
0: Arahnya kemana sih? Ada kayak
1: kompasnya. Okay.
4: Mungkin koordinat 4,2.
1: Dan di sini ada direct by me. After that di belakang juga ada written by
0: Syafira. Oke.
1: Okay.
0: Tapi sebentar.
1: Oke.
0: Okay. Baju ini aktornya semua pada punya nggak?
1: Semoga nanti abis ini rilis merch ya.
4: Jadi sebentar lagi.
0: Jadi sebentar ini yang punya siapa?
1: Saya dulu.
0: Aira belum?
1: Belum.
4: Kebetulan saya waktu itu
0: Gak semua warna putih.
4: Ini aslinya cuma ilusi kalian doang. Ini aslinya
3: warna edit.
4: Iya.
3: Awalnya Sultan tuh ngidot edit hiburan nggak sih semua aktor kita kasih ini gitu, jadi sebagai tanda terima kasih.
1: Tapi nggak hasil langsung.
3: Cuman saya mikir ya, kalau kaos tuh cuma satu barang dan ya udah dipakainya cuma mungkin setelah acara atau enggak, ya udah cuma waktu sesaat aja gitu. Nah terus saya mikir ini kan film itu kan lebih dari satu hari dan melibatkan banyak orang dan pasti capek banget kan. Jadi saya lebih utamanya ke konsum aja gitu. Jadi saya pindahin alokasi dana itu untuk konsum.
1: Kira pakai dana pribadi ya Pak ya?
7: Gak apa-apa.
1: Bener bangga?
7: Bangga ya, harus bangga dong, harus bangga lah.
1: Semoga nanti ke depannya film-filmku bisa diberikan
3: amin.
4: Amin.
3: Semua.
4: Amin.
1: Dan mungkin di jalan-jalan juga.
7: Yang lembar-lembar tuh bagi-bagi kan harus
4: dapet. Kampanye ya, kampanye film ya.
0: Oke silakan tadi.
1: Sultan. Bagaimana sebenarnya judul ini awalnya itu juga awalnya bukan Arab, kan Indo juga. Kita mungkin Satyo, banyak ya.
4: Satyo banget nih.
1: Banyak ya nama-namanya. Cuman ada gak sih nama yang bisa kita balik tapi maknanya tetap menjadi hal yang menyenangkan dan cinta gitu maknanya. Pertama, arah tujuh rindu itu seperti arah di film ini yang menuju rindu gitu. Jadi rindu ini apa ya? Jadi di film itu ada bagian ketika arah ini agak jealous kepada rindu yang lebih memilih teman-temannya dibandingkan bersama dia ketika dilihat ya ada sama si. Nah, itu juga arah ini akan menuju sebuah kondisi yang rindu gitu. Kemudian juga arah itu ingin menuju rindu sebuah sosok gitu, sebagai sosok gitu di sini, atau juga bisa dibalik gitu, arah tujuh rindu itu sebagai seperti apa ya, arah tujuhnya rindu gitu, tau gak sih?
4: Bener,
1: arah tujuhnya rindu, jadi sebuah pathway-nya rindu,
7: arah
1: jadi
7: tujuh, okay.
1: Jadi semuanya tuh ketika kita baca dari awal, baca dari akhir itu
4: banyak makna
1: dan ini adalah hal yang paling mungkin diingat secara logo dan juga secara font juga ini paling settle gitu.
4: Begitu pemilihan nama juga saya dari awal tuh udah yang kayak kan kayaknya better namanya rindu deh, karena yang pengen kita dapatkan dari film itu adalah rasa rindu,
7: kerinduan
4: kita terhadap sekolah mungkin dan lain sebagainya. Lalu kita pikirkan kembali nama cowoknya siapa begitu loh.
1: Dan ini juga sempat disinggung di Chandra Leo bahwa uniknya Gajah Patah adalah tidak membicarakan tentang perpisahan, bahkan ini adalah momen sebuah
4: pertemuan.
1: Seperti anak baru ini gitu dengan teman-temannya. Karena kalau misalnya kita nih udah lulus gitu ya, terus kita nonton yang perpisahan lagi, jadi kan
4: nangis.
1: Iya,
4: bener. Better kita flashback gimana?
1: Betul. Sedangkan ketika kita nonton ini, kita pengennya libur ya. Kita pengennya libur dari kondisi pendewasaan yang mungkin udah kerja, udah kuliah, udah apa, udah punya anak misalnya later gitu ya. Kita pengennya tuh libur gitu. Kita pengennya punya suatu momen yang kita pulang deh gitu ke masa
4: yang belum mikirin apa-apa.
1: Betul. Udah. Pokoknya kita cuma pengen bahagia dan menyenangkan, udah itu aja.
0: Jadi itu filosofisnya.
1: Yes. Wow, keren. Arah tujuh rindu ya. Bisa nggak rindu tujuh arah, bisa nggak?
4: Bisa
1: juga ya, semua bisa.
4: Bisa
1: sama
4: saja deh. Sistem dua gitu. Rindu arahnya kemana?
0: Tadi kan siapa namanya si arahnya kan ketemu dari foto dulu tuh ya. Nah kalau rindunya gimana?
1: Sama juga. Kalau rindu sebetulnya sama, cuman awalnya
0: udah lebih kenal.
1: Panitia itu karena di panitia.
0: Sama panitia juga.
1: Pemain namanya Ayumi. Itu sebagai
4: bendahara.
0: Bendaharanya.
1: Cuma sebelumnya kandidatnya bukan ini. Kita punya satu kandidat yang tapi rasanya tuh terlalu egois ketika kita menyamakan dengan film aslinya gitu. Kita pengen jadi karakternya berbeda. Kita pengen dia tuh lebih secara warna lebih, kalau di warnanya tuh pink gitu. Dia lebih cheerful. Okay. Nah, kita mau satu sosok yang ini tuh Ayumi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya rindu diperankan oleh Ayumi lah gitu. Paling baik. Nah, tidak menyesal ya dengan semua aktor yang ada.
4: Syukur. Alhamdulillah.
7: Ada ini enggak ada yang cemburu gitu maksudnya?
0: Gua nih harusnya peran namanya.
1: Nah, ada enggak? Ada satu ada ya? Bukan. Sampai ini tidak akan.
4: Ini udah panjang.
0: Maksudnya
4: dia
0: apa nih?
4: Oke.
1: Tolong dikat ya, guys. Tolong diedit, tolong diedit. Sebelum Sebelum kita memutuskan arah, dia udah kan arah ya kan saya.
4: Saya mau nih.
1: Belum lewat mana tadi?
4: Belum lewat mana?
1: Oke. Daripada kita hilang arah, boleh terakhir teman-teman mungkin kata-kata hari ininya silakan.
4: Waduh, kata hari ini.
0: Bebas, mungkin ada pesan yang pengen disampaikan buat yang lagi nonton, yang lagi dengerin, atau buat teman-teman seangkatannya, atau buat alumni-alumni Semansa.
1: Dari ketua dulu.
0: Dari ketua dulu.
4: Farid mungkin ya, kayak jago nih.
3: Aduh nih. Ya, jadi intinya mah untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman
1: Jepar.
3: Untuk teman-teman di Farta. Jadi untuk kedepannya, ini kan kita udah jadi satu awal yang
2: siapin
3: baik.
2: Siapin tisu gitu, mas, nih. Mas, siapin tisu, takut.
3: Kedepannya tuh kalau buat teman-teman nanti kalau misalkan udah sukses kedepannya, jangan lupa untuk ya mengingat lagi lah tentang sekolah kita, karena kan kebersamaan kita, kehangatan kita, dan juga support dari sekolah juga kan udah mendukung kita biar apa tuh film ini bisa semegah ini gitu.
2: Mantap.
3: Nggak install sih.
2: Enggak.
3: Karena emang sekolah mendukung banget sih, Mas.
0: Oke. Lanjut, Sultan.
1: Apa ya, jadi kan mungkin karya ini itu bukan karya milik siapapun per satu orangan, meskipun di belakang layarnya banyak yang mungkin bisa membanggakan karya ini, tapi kita ini kita punya kita semua gitu, dan jadikan tempat ini sebagai apa ya, video yang bisa bawa kalian pulang ke masa SMA kalau misalnya kapan-kapan mau libur dari hiruk pikuk dewasa gitu.
0: Wow, keren. Oke, lanjut Aira.
4: Lebih ke semua yang kita lakuin ini, meskipun ya hanya beberapa orang saja ya bisa dibilang, dan gak semua bisa masuk gitu loh, tapi yang pasti from us for us sih, menurut aku kayak terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah bantu support atas cintanya, atas dukungannya.
2: Bersyukur banget karena bisa sejauh ini. Saya sendiri bahkan gak nyangka, oh ternyata bisa sejauh ini ya gitu. Kalau tanpa kalian semua mungkin
4: jujur kaget.
0: Jujur kaget.
1: Beneran gak expect lah, Mas. Karena awalnya tuh apa ya, tujuan kita tuh cuma
4: buat chef
1: buat kan? Buat
3: penayangan aja lah ya.
1: Buat sekolah doang, maksudnya gini, buat anak-anak. Aku pernah bilang, kayaknya gak apa-apa deh, aku pikir ya, masih kurang ini, masih kurang ini. Karena sebagai filmmaker-nya gitu ya, itu tuh banyak sekali scene-scene yang kayaknya harusnya tuh kayak gini. Kita gak kayak gini harusnya, ada yang bocor, ada yang gini. Tapi at the end, buat apa sih kita sesalin? Karena ini semua tuh udah harusnya kayak gini. Dan alhamdulillahnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan banyak sekali media-media yang mengusung. Terima kasih banyak media-media.
0: Oke, terakhir Anin, silakan.
3: Kasih paham.
0: Kasih paham Anin. Kasih paham Anin.
2: Mau jadi sampein semua ya dari
0: mana boleh kayak gitu dong. Mana boleh kayak gitu dong.
2: Tadi katanya mau bilang jangan lupa bersyukur ya teman-teman.
1: Aku juga bersyukur gitu terlahir, maksudnya di waktu yang diberikan Tuhan tuh berkesempatan untuk hadir di lingkungan Bibir Mata ini, karena benar-benar tidak ada kesulitan dalam mengajak, dalam memberikan aspirasi. Teman-teman yang bahkan di luar dari short film pun support dari segi apa ya, memberikan keluangan lapangan, karena kan kita ada tuh koreografi yang kita sebut grande, besar sekali, ketika itu juga banyak kegiatan, tapi teman-teman mengerti bahwa oke, ini juga untuk kita, jadi kita beri ruang bagi
2: arah turindu.
0: Ini sebenarnya masih banyak banget yang mau saya tanya ya, cuma karena durasi ya teman-teman ya. Aja nanti ya. Jadi bang satu-satu. Atau nanti kita bikin part 2-nya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih banyak.
0: Terinspirasi, sukses terus untuk kalian ya. Sukses untuk studinya, masa depannya. Nanti ditunggu karya-karya berikutnya juga. Salam untuk semua cast dari Arah Tujuh Rindu.
2: Pasti
0: untuk keluarga besar Semansa juga ya. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih buat kamu yang udah dengerin, maupun yang nonton langsung di YouTube-nya LRI Cirebon. Kita ketemu lagi di Lentera Inspirasi berikutnya. Saya Rian Adit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih barengan Angga Ampuh di Jaga Malam. Dan sekarang Angga mau ngomongin soal darurat literasi dan kemiskinan belajar yang jadi isu genting di Indonesia, teman Pro 2. Dan sadar akan hal ini, Vox Populi Institute Indonesia atau Voxpoint Indonesia ngambil langkah berani dengan mengubah cara anak muda mengkonsumsi konten edukasi. Dibandingkan harus menyuruh anak-anak sekedar membaca buku teks yang membosankan, mereka menyulap dongeng menjadi konten digital storytelling yang bisa engage di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Tepat pada peringatan HUT ke-10 pada Jumat 5 Juni kemarin, ya, Ormas Katolik ini meluncurkan gebrakan nyata di auditorium RRI Jakarta. Ada dua senjata utama yang mereka rilis ke ruang digital, yaitu kisah Santo bersama Ki Petrus dan cerita rakyat Nyidayat, teman Pro 2. Dan ini adalah life hack cerdas dari Einstein, teman Pro 2. Jadi karena memang orang-orang tuh, anak-anak khususnya ya, teman Pro 2, itu suka dengan tontonan yang pendek-pendek durasinya, tapi ada muatan yang bisa didapat kayak gitu. Jadi peluncuran program ini bukan cuma sekedar flexing karya, tapi juga respon atas rapor merah literasi anak bangsa di standar global. Karena Bank Dunia mencatat learning poverty anak Indonesia nyentuh di angka 70%. Artinya,

Ketua Persija Jakarta katanya sih lagi ngincer mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai kandidat pelatih kepala untuk musim 2026-2027 atau musim depan ya. Dan rumor ini came up setelah Persija berpisah dengan pelatih sebelumnya yaitu Mauricio Souza di akhir musim kemarin. Kabar ini semakin memperkuat atau semakin kuat setelah Shin Tae-yong disebut telah menjalin komunikasi dengan manajemen Persija sejak April 2026 kemarin. Dan pelatih asal Korea Selatan ini katanya membuka peluang kembali ke Indonesia. Namun kali ini ada di level klub. Dan menurut laporan media Korea newsworker.co.kr, alasan Shin Tae-yong mempertimbangkan tawaran ini karena stabilitas finansial Persija. Selain itu, dukungan sponsor asal Korea Selatan, Hyundai, juga disebut jadi aktor yang memperkuat peluang negosiasi. Kira-kira nih, Shin Tae-yong kalau bener-beneran ngelatih Persija, kayaknya persaingan Persib dan Persija dan juga klub-klub Liga Indonesia lainnya makin seru nggak sih, teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rekaman Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download baik dari Android ataupun iOS ya. Dan juga bisa kamu streamingan pakai rri.co.id atau portal berita Radio Republik Indonesia, terus pilih Cirebon, terus pilih Pro 2, terus dengerin deh streamingan dari manapun kamu berada ya. Gak harus dengerin di mobil atau di radio yang ada di rumah.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Teman Pro 2 menjelajahi seluruh penjuru dunia bukan cuma jadi pencapaian pribadi buat Dr. Timothy Astandu, tapi juga membuka jalan bagi riset perilaku manusia dalam skala yang belum pernah dilakukan oleh peneliti Indonesia. Dengan menggunakan paspor Indonesia, ia berhasil mengunjungi secara tuntas 197 negara dan wilayah di berbagai belahan dunia, Teman Pro 2. Jadi, perjalanan ini mencakup 193 negara anggota PBB, 2 negara pengamat PBB yaitu Vatikan dan Palestina, serta 2 wilayah dengan pengakuan terbatas yang sering menjadi sorotan geopolitik global yaitu Taiwan dan juga Kosovo. Catatan perjalanan ini jadi bentuk pengakuan dari 3 organisasi perjalanan internasional terkemuka yaitu Travelers Century Club, Nomad Mania, dan Most Travel People. Bagi Timothy, Teman Pro 2, setiap negara yang didatangi bukan sekedar destinasi wisata, karena ia bisa manfaatin perjalanannya sebagai laboratorium hidup untuk bisa paham cara manusia berpikir, berinteraksi, sampai ngambil keputusan dalam berbagai kondisi sosial ataupun ekonomi. Menurutnya, percakapan dengan warga lokal jadi sumber informasi yang sangat berharga. Tempat-tempat kayak pasar tradisional, pusat perbelanjaan, sampai ruang publik jadi lokasi observasi yang ngasih perspektif baru perilaku masyarakat di berbagai negara. Dan pengalaman lapangan ini juga bikin Timothy sadar bahwa gambaran suatu negara yang muncul di media atau layar handphone itu nggak selalu mencerminkan realitas sebenarnya. Salah satu contoh yang paling membekas adalah pengalamannya saat berada di Irak. Orang di Irak tuh ternyata ramah-ramah dan memperlakukan semua orang layaknya tamu di tamunya mereka sendiri. Bahkan di beberapa kesempatan mereka mengajak si Timothy untuk makan di rumahnya, Teman Pro 2. Temuan ini juga dirasain di beberapa negara di Afrika dan kawasan yang tengah dilanda konflik. Negara-negara yang sering diberitakan karena peperangan ternyata menyimpan sisi kehidupan yang jarang terekspos publik. To be honest, seru banget sih Teman Pro 2 ya. Angga, mungkin nggak seluruh dunia, tapi kalau di Indonesia Angga mau deh. Kalau ada kesempatan untuk bisa keliling Indonesia, untuk bisa kenal manusianya itu kayak gimana, Angga pengen banget.

0: Mbappe. Tram.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Tega Malam masih di sini, teman Prodo masih bareng Angga Ampuh, dan sekali lagi Angga ingetin, selain bisa didengerin lewat radio yang lagi kamu putar, emangnya gangsing, yang lagi kamu dengerin ya di mobil ataupun di radio yang ada di rumah kamu, teman Prodo juga bisa didengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id. Terus pilih Cirebon dan pilih Prodo.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: pedagangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: fall away.
1: Teman Bro 2, tugas Angga untuk menemani kamu sampai dengan jam 12 malamnya harus Angga awali ya, karena sampai dengan jam 12 nanti kamu yang nemenin lagu-lagu dari playlistnya Music Director Pro 2 sampai dengan jam 12. Jadi mudah-mudahan weekend kali ini bisa benar-benar bermanfaat dan bisa bikin kamu full mindful ya, atau mindfulness gitu nanti ada Senin, dan punya semangat yang baru untuk bisa menuntaskan sisa tahun ini. Setengah tahun lagi kok, 2026. Nggak lama ya. Jadi, Angga punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi anjing, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.
1: Jaga malam di Pro2FM. Pro2FM.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 7 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pradua. Apa kabar nih kamu pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu penuh semangat ya. Alhamdulillah Ucap seneng banget nih bisa kembali mengudara di Pradua RRI Cirebon untuk nemenin kamu di edisi Minggu 7 Juni 2026. Kamu bisa dengerin Uca kapanpun dan dimanapun lewat RRI Digital, aplikasi atau websitenya ya. So di sini Uca sama rekan-rekan teknik sini di pagi hari ini ada Fudi dan juga Samara ya, siap nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So abis ini Uca mau puterin lagu-lagu dulu ya buat kamu, just music nih sampai jam 6 nanti. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Habibin al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insyaallah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya, "wa mahyaya" ya, dan hidupku, "wa mamati" dan matiku, "lillahi rabbil alamin," untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras, dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Milan 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Uca yang bakal nemenin kamu di edisi Minggu 7 Juni 2026 ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2 pastinya Uca juga bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Kamu juga bisa dengerin Uca kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi atau website RRI Digital. Jadi langsung aja download sekarang juga ya, teman Pro 2. So, masih barengan sama Uca ya pastinya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar positif nih ya dari Kabupaten Cirebon. Jadi pemerintah daerah itu terus memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus cegah stunting lewat program anggota keluarga sehat Pekarangan Lestari atau yang bisa disingkat ASRI. Nah, program ini tuh ngajak masyarakat untuk manfaatin pekarangan rumah biar lebih produktif gitu. Jadi halaman rumah tuh gak cuma dilihatnya enak ya, tapi ini juga bisa jadi sumber pangan bergizi, bahkan bisa nambah pemasukan buat keluarga, teman Pro 2. Nah, pelaksanaan program ASRI tahun 2026 itu diawali dengan rapat koordinasi penandatanganan kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini juga ngelibatin 6 kelompok wanita tani atau KWT yang jadi penerima manfaat program. Nah, lewat ASRI ini juga warga itu didorong untuk nanam sayur sehat, tanaman, obat keluarga atau toga, hingga memelihara ayam petelur. Tujuannya itu buat apa sih? Supaya nih kebutuhan pangan bergizi itu bisa cukup, angka stunting juga turun, dan ekonomi keluarga makin kuat ya, teman Pro 2. Juga kata kepala DKPP Kabupaten Cirebon, itu ngajak seluruh kelompok ya, kata Bapak Sudiarjo, untuk saling bagi ilmu dan terus ngembangin budidaya pekarangan secara berkelanjutan. Nah, keren banget ya teman Pro 2, dimana halaman rumah sederhana itu ternyata bisa melahirkan manfaat gitu ya, manfaat besar untuk kesehatan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan keluarga. Keren banget ya teman Pro 2. So, hujannya masih terus sama kamu di Spada nih di pagi hari ini, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo, buat kamu yang sering nugas kerja atau meeting dari kafe alias work from kafe, ada salah satu yang perlu diperhatiin ya. Jadi kamu jangan cuma fokus cari spot yang bagus atau estetik, terus wifi yang kencang, tapi juga perhatiin tas yang kamu bawa, yang kamu pakai. Soalnya kebiasaan gendong ransel isinya laptop, charger, power bank, tumbler, sampai berbagai perlengkapan lainnya, itu bisa memicu kesalahan atau masalah kesehatan ya kalau dibawanya itu pakai cara yang salah. Karena kan emang pasti tas tuh berat banget gak sih, udah diisi laptop, tumbler yang 1 liter gitu ya, charger, power bank, buku belum, HP belum, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi menurut dokter spesialis bedah syaraf, Dr. Victory, itu tuh katanya nih ya teman Pro 2, ada salah satu kesalahan yang sering dilakuin, yaitu memakai backpack cuma dengan satu tali di bahu. Kelihatannya sih santai ya, tapi keren juga sih pastinya ya, kayak pakai satu backpack nih, tapi ternyata itu bisa buat beban tubuh jadinya nggak seimbang. Apakah berarti ini berlaku ya buat kamu nih yang pakai tote bag setiap hari gitu kan? Jadi kita cuma pakai bahunya sebelah. Kalau Uca sendiri juga dulu ngerasanya gitu pas kuliah ya temen Pro 2, Uca tuh makainya cuma sebelah bahu doang gitu, tote bag setiap hari. Sebenarnya Uca juga kadang tuh kayak khawatir gitu, ini boleh gak sih dipakai terus gitu di bahu sebelah kiri, nanti bahu gue pendek sebelah gak sih gitu ya, miring gak sih gitu. Jadi biasanya Uca kayak pindahin ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri gitu. Nah kalau kata dokter spesialisnya sendiri itu, kalau dilakukan terus menerus katanya kondisi ini tuh bisa memicu nyeri di area leher, bahu, bahkan menjalar sampai ke tangan. Dalam beberapa kasus juga ini tuh bisa ningkatin resiko gangguan syaraf kejepit. Nah siapa hayo teman Pro 2 yang make tasnya suka kayak gitu juga gitu ya. Makanya nih ya teman Pro 2, kalau pakai ransel atau tote bag atau goodie bag ya gitulah, pokoknya usahakan kedua tali itu dipakai sekaligus, atau mungkin ya jangan pakai satu lengan aja gitu ya teman Pro 2. Selain itu juga lebih nyaman pastinya, karena beban kanan kiri ini kan jadinya lebih seimbang ya. Pokoknya jadinya sebelum berangkat WFC atau nugas seharian di kafe favorit kamu, pastiin buat kamu itu tuh bukan cuma baterai laptop kamu yang penuh, tapi posisi tas kamu juga udah harus bener ya, karena emang produktif itu penting, tapi kesehatan kamu juga nomor satu yang harus kamu jaga terus ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Siapa di sini yang waktu kecil tuh pernah dilarang ya makan telur kebanyakan karena katanya tuh bisa bikin bisul? Nah, ternyata anggapan itu tuh masih sering beredar ya sampai sekarang. Padahal tuh telur rebus itu tuh ya justru termasuk salah satu makanan sederhana yang banyak nutrisinya dan punya banyak manfaat juga buat tubuh. Nah, dalam salah satu butir telur rebus itu terdapat protein berkualitas tinggi. Ini tuh bisa bantu pertumbuhan, jaga massa otot, buat kita kenyang lebih lama. Jadi gak heran kalau telur itu sering jadi menu andalan ya untuk bekal sekolah ataupun sarapan yang praktis gitu ya. Selain itu juga telur itu mengandung kolin, vitamin B12, vitamin A, dan berbagai nutrisi penting yang berperan dalam mendukung fungsi otak dan konsentrasi saat belajar ataupun beraktivitas. Jadi buat anak-anak, konsumsi telur sebagai bagian dari pola makan sehat bahkan ini tuh dikaitin sama perkembangan yang lebih baik. Nah, sementara juga kandungan proteinnya ini tuh bisa bantu ngurangin keinginan untuk jajan sembarangan atau konsumsi cemilan tinggi gula. Jadi ya teman pro 2, telur rebus juga mungkin ini tuh kelihatannya sederhana, ternyata itu manfaatnya tuh banyak banget ya. Yang penting pokoknya ini tuh dikonsumsinya dalam jumlah yang wajar juga sih, juga diimbangi sama makanan bergizi lainnya. Pokoknya jangan gampang percaya sama mitos-mitos yang kalau katanya telur itu bisa bikin bisul ya. Karena emang ternyata telur rebus itu punya manfaat yang banyak. Dan telur rebus juga bukan penyebab bisul, justru bisa jadi ini tuh sahabat sehat ya untuk nemenin aktivitas kita sehari-hari. So, ucanya masih terus dispada ya, barengan sama kamu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.